0: adanya pemadaman ini sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tri Daratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
4: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
3: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
5: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
3: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah DTJ 11, SOC 73, YAI 21, DTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja maka akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan keberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
8: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bejuri mengatakan berbagai koordinasi instansi-instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bejuri.
9: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sultan itu, insya Allah Pak Anwil dari Sultan pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
10: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Mereka menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
10: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan benar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air, kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu Bang ya. soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nirmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah menembuskan asis dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Al-Tambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi

0: memiliki skema permainan yang sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan melakukan perubahan taktik di laga selanjutnya, karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Kita sudah ada di pukul 9.41 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami masih terus menemani Anda semua pendengar di saat ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sumber daya manusia kunci utama menuju bangsa unggul. Kita perkuat pendidikan agar setiap anak Indonesia bisa bermimpi tinggi. Kita pastikan pelayanan kesehatan menjangkau hingga pelosok negeri. Dan kita beri ruang bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas untuk menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Karena masa depan yang kuat lahir dari manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya. SDM unggul, Indonesia maju dan bermartabat.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi terupdate ya dari laman kami untuk Anda ketahui di saat ini pendengar bahwa Kapolda Maluku Irjen Polisi Dadang Hartanto menegaskan komitmen Polri untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan proyek strategi nasional Blok Masela yang menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia bagian timur. Hal ini pendengar disampaikan Kapolda saat melakukan tatap muka dan dialog bersama masyarakat di Selat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebagai bagian dari kunjungan kerja untuk menyerap langsung aspirasi warga di wilayah terdampak proyek strategi tersebut. Dan pelaksana tugas Kepala Desa Selat Dalam Edwin Dasmasela menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kapolda Maluku yang dinilai memberi ruang dialog langsung antara masyarakat dan pihak terkait. Mereka berharap pertemuan ini menjadi jalan untuk memperjelas berbagai persoalan di lapangan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini tetap menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Tanimbar tetap kondusif di tengah dinamika pembangunan PSN Blok Masela.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

masih menemani Anda di saat ini pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Bahwa menjaga kepercayaan investor dinilai menjadi faktor strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengamankan agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kepercayaan pasar tidak hanya berpengaruh terhadap pergerakan pasar modal, tetapi juga menentukan investasi ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hari Waluyo, pengamat ekonomi kreatif budaya dan pariwisata, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki

boleh dipandang hanya sebagai fenomena keuangan ya, melainkan juga sebagai indikator persepsi investor terhadap kualitas tata kelola, kepastian hukum, dan arah pembangunan ekonomi.

0: Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.
1: Tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
2: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
1: Iya, tapi

0: tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
1: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak. Pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
1: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
0: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
1: Berarti kita makin kuat dong.
0: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju.

Sumber daya manusia kunci utama menuju bangsa unggul. Kita perkuat pendidikan agar setiap anak Indonesia bisa bermimpi tinggi. Kita pastikan pelayanan kesehatan menjangkau hingga pelosok negeri. Dan kita beri ruang bagi perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas untuk menjadi bagian penting dari pembangunan bangsa. Karena masa depan yang kuat lahir dari manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya. SDM unggul, Indonesia maju dan bermartabat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Leweresa memastikan dana insentif bagi tenaga kesehatan RSUD Dr. M. Haulusi segera dicairkan. Ia menegaskan proses administrasi saat ini terus dipercepat agar hak para nakes dapat segera diterima. Ia menjelaskan keterlambatan pencairan bukan disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan masih dalam tahap finalisasi petunjuk teknis atau juknis. Langkah ini dilakukan agar penyaluran dana tetap sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan administratif. Gubernur juga menginstruksikan jajaran RSUD Haulusi untuk segera menuntaskan aspek teknis pencairan. Sebelumnya, ia turut berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan setelah menerima laporan mengenai keluhan para nakes.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas. Halo RRI, kembali menyapa Anda di jam ini sampai nanti di jam 12. Ya, saya persilakan untuk Anda ya, terkait info informasi yang ingin Anda berikan, info publik dan lain sebagainya, pendengar ya. Anda bisa gabung di line telepon dan juga line WhatsApp kami yang sudah sedari awal sudah saya hadirkan tadi untuk Anda ya, pendengar. Line WhatsApp juga Anda bisa bergabung via chatting. Ya. Terkait Halo RRI untuk edisi hari ini, pendengar, apa sih yang Anda ingin sampaikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Ambon? Provinsi Maluku juga boleh ya, yang dari luar Kota Ambon juga boleh, ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang ingin Anda, yang menjadi kemelut Anda selama ini ya, untuk permasalahan yang terjadi di daerah Anda ya, di Kota Ambon ya, di Maluku pastinya, di Seram dan lain sebagainya. Saya tunggu gabung-gabungnya Anda ya, di line telepon dan juga line WhatsApp. Saya buka di jam ini sampai nanti di jam 12 siang.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Ya baik ya pendengar, dimanapun Anda berada, saya terima satu penelpon ini yang sudah sedari tadi bergabung di Halo RRI ya. Kayaknya dia ngebet nih, pengen menyampaikan apa yang menjadi keluhan dia selama ini. Ya, dan selamat... Oke, selamat siang.
1: Halo?
0: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa dan di mana?
1: Halo, selamat siang RRI.
0: Ya. Ya, dengan siapa dan di mana, Pak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Dengan Pak Irsal ini, Pak Irsal.
0: Pak bisa dikecilin suara volume radionya soalnya. Pak Irsal, di mana, Pak?
1: Iya. Pak Irsal.
0: Oh, Faisal. Faisal di mana, Pak? Ya, halo.
1: Air kuning.
0: Oh, air kuning. Iya, Pak, silakan, Pak. Apa yang ingin Anda sampaikan?
1: Yang mau sampaikan saja.
0: Ya. Ya baik.
1: Ini kan lagi ada di momen Piala Dunia toh?
0: Iya Pak.
1: Nah, iya. Rame si rame. Gembira sih gembira, cuma satu hal yang bikin ketong senyaman.
0: Apanya yang senyaman, Pak?
1: Iya, di saat ketika tim habis bertanding, lalu tim nominal, ya terus istimewa tim besar.
0: Iya.
1: Seperti Belanda, Jerman, Argentina. Ah, itu dong sumpah ruah di jalan-jalan.
0: Ya.
1: Konvoy, kawal kiri kanan di jalan-jalan, monopoli jalan-jalan, itu sangat mengganggu itu pengguna jalan arus lalu lintas. Apalagi di jam-jam yang orang mungkin mau ke kantor, ya apalagi kalau pertandingannya habis jam 7 pagi itu,
0: ya.
1: Jam 8 pagi itu kan orang punya jam-jam sibuk mau ke kantor itu, lalu kalau pas ketemu tak tumbuh konvoy-konvoy ini kan macet, orang jadi terlambat.
0: Ya.
1: Nah, saran saya untuk dinas apa di lantas satuan polisi lalu lintas Polda atau Polres bekerja sama dengan dinas perhubungan. Bagaimana bisa mengkondisikan atau pengalihan arus atau seperti apa diatur? Kasihan masyarakat kita pengguna jalan. Saya dengan motor harus terpaksa macet. Mau ke pasar, mau antar anak sekolah, terjebak kemacetan. Dan ini kan bikin repot. Dan saya juga mau tanya, apakah memang ada aturan atau memang seperti apa untuk konvoy-konvoy ini diaturlah? Seperti apa biar teratur begitu tidak mengganggu orang lain begitu?
0: Ya.
1: Iya, terima kasih RRI.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Ical tadi ya. Di Air Kuning yang sudah menyampaikan keluhannya terkait euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon ini bikin macet mengganggu arus lalu lintas ya, pendengar. Ya, jadi apa sih yang harus dilakukan oleh pihak terkait ya, mungkin polisi lalu lintas dan lain sebagainya, bagaimana cara mengatur

Ya, menurut saya nggak masalah ya, tapi kalau konvoinya di siang hari, di pagi hari kayaknya benar nih. Ini mengganggu sekali aktivitas masyarakat yang beraktivitas di luar gitu ya, pendengar. Ya, masih terus saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp. Anda yang mau gabung-gabung di Halo RRI sampai nanti di jam 12 siang ya. Terima kasih untuk Pak Ical di Air Kuning ya. Nah, ngomong-ngomong soal euforia Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung ini turut dirasakan oleh masyarakat di Kota Ambon ya. Apalagi euforianya ini bisa dibilang apa ya? Sangat sangat membuat masyarakat Kota Ambon ini bersemangat dalam menonton Piala Dunia. Oke, dan dalam beberapa hari terakhir ini pendengar, sejumlah kelompok pendukung berbagai tim peserta Piala Dunia ini menggelar konvoi kendaraan di sejumlah ruas jalan utama Kota Ambon, benar di titik-titik utama Kota Ambon ya. Konvoi yang didominasi oleh beberapa pendukung tim ya, ini saya kasih contoh ya. Ada tim Brazil, Belanda, Argentina, ini tim-tim besar nih. Ini menarik perhatian warga. Dan pastinya juga ratusan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 terlihat memadati jalan-jalan utama sambil membawa bendera dan juga atribut kebanggaan masing-masing tim. Dan akibat tingginya antusiasme masyarakat, arus lalu lintas di beberapa titik mengalami kepadatan, terutama pada malam hari setelah pertandingan berakhir. Dan sejumlah pengendara juga mengaku harus menghabiskan waktu lebih lama di perjalanan karena adanya iring-iringan kendaraan yang melintas ya pendengar. Nah, dan juga ada beberapa warga ya, ini khusus untuk Pak Ical tadi, berharap para pendukung ini dapat merayakan kemenangan tim favorit mereka dengan tetap memperhatikan ketertiban umum ya. Mereka menilai euforia olahraga merupakan hal yang positif, namun tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat lainnya pendengar. Sementara itu, aparat kepolisian terus melakukan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan yang lebih parah. Petugas juga menghimbau para peserta konvoi untuk mematuhi aturan lalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan berkendara. Ini penting sekali soalnya ada beberapa kejadian kemarin itu ya, ada yang sampai meninggal dunia akibat lehernya itu terlilit bendera yang dibawa ya, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas itu tragis dan juga bisa dibilang berbahaya sekali ya pendengar. Ya, saya masih terus buka untuk Halo RRI edisi hari ini ya. Masih untuk Anda yang ingin gabung-gabung, line telepon dan juga line WhatsApp masih terus saya buka di jam ini sampai nanti di jam 12 siang.

0: Ya, 105,1 MHz Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, kita masih di Halo RRI. Dan saya terima dulu satu penelpon ini ya. Selamat siang, Halo RRI. Ya, dengan siapa dan di mana? Ya. Ya, bisa diulangi lagi dengan siapa dan di mana, Ibu? Oh, Cindy di Poka. Ya, Cindy di Poka, langsung nih. Apa yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI?
1: Ya, Pak Gimar, ini kan sekarang lagi musim ada demam piala dunia nih, Pak Kakak.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Euforianya di Kota Ambon ini paling luar biasa dan memang patut diapresiasi juga. Apalagi ada juga dukungan dari pemerintah Kota Ambon. Dengan adanya menggelar nonton bareng, Pak Kakak.
0: Iya.
1: Tapi satu yang ingin saya sampaikan bahwa apa euforia yang terlalu berlebihan juga tidak bagus, Pak
0: Kakak.
1: Misalnya konvoy begitu di siang hari, di malam hari, karena takutnya kan pada saat konvoy itu kan ada ambulans atau gawat darurat yang benar-benar harus lewat, itu kan sangat mengganggu. Jadi Bapak, apalagi kalau ada ambulans yang mau lewat, yang konvoy juga itu maksudnya katanya sebagai pengendara juga jadi lebih takut. Tapi juga sama-sama di itu karena dengan bawa motornya itu paling bagaimana sih menghilang jalan-jalan terus dong goyang-goyang di atas bom motor katanya yang sampingnya juga kan jadi takut.
0: Iya, iya, benar.
1: Yang mungkin harap diperhatikan. Terus satu lagi kata soal ini apa pengawasan di lapangan, tapi ada polisi yang biasa jaga setiap pagi dan sore itu. Maksudnya kalau misalnya, maksud kita kalau pagi itu kan kurang terlalu masuk kendaraan lah sebelum terlalu padat kayak sesuatu jam pulang. Kadang sampai macet sekali, maksudnya ada polisi, ada satpol PP, ada juga petugas perhubungan. Tapi kok dia tetap macet yang ada perubahan, nah itu tadi maksudnya bagaimana tolong diperhatikan juga supaya aktivitas katanya juga itu tetap lancar begitu Bapak. Maksudnya mobil angkot yang biasa stopnya itu bisa dipinggir jalan itu untuk stop di pinggir jalan, tolong juga ditertibkan seperti itu Kakak. Mungkin itu saja Kakak punya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Cindy ya. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Cindy yang sudah bergabung ya. Keluarnya sama dengan Pak Ical tadi ya, seputar euforia Piala Dunia 2026, konvoy atau pawai di Kota Ambon ini ada yang mengikuti aturan lalu lintas dan yang lebih parah ada yang enggak mengikuti aturan lalu lintas ya. Ada yang sampai konvoynya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Cindy bikin macet, terus ugal-ugalan di atas motor ya, sampai naik-naik di atas motor itu berbahaya sekali ya pendengar. Sehingga membuat warga yang tidak ikut konvoy atau pawai itu merasa risih dan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas pendengar. Ya, dan pastinya juga ada beberapa warga ini berharap para pendukung dapat merayakan kemenangan tim favorit mereka dengan tetap memperhatikan ketertiban umum ya. Mereka menilai ya euforia olahraga ini merupakan hal yang positif, namun tidak boleh mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Aparat kepolisian juga terus melakukan pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan yang lebih parah ya. Dan petugas juga menghimbau untuk para peserta konvoi untuk mematuhi aturan lalu lintas dan juga mengutamakan keselamatan berkendara. Apalagi anak-anak muda ya yang ikut konvoi atau pawai itu ya, bisa dibilang pendengar mereka ugal-ugalan di atas motor balap-balapan ya untuk konvoinya, sehingga menyebabkan warga risih dan juga ini bisa terjadi hal-hal fatal sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Baik, terima kasih untuk Ibu Cindy dan juga Pak Ical yang sudah gabung. Ada yang juga gabung di line WhatsApp kami ya. Saya terima dulu nih ya. Oke, ada yang kirim voice note dan langsung aja saya play untuk Anda pendengar.
2: Selamat siang Kakak Penyiar, beta nama Elde Fretes, beta tinggal di Kilang. Jadi dari kalau mau ke Kilang itu ada berapa titik di mana itu jalan longsor itu dari tahun kemarin. Jadi kalau tidak diperbaiki maka jalan itu pasti akan putus. kalau jalan itu putus, maka sentuh kata-katungi nanti jalan mana lah, karena ini ada berapa titik. Jadi tolong juga buat pemerintah untuk perhatikan supaya katong bisa jalan tuh akan baik-baik, katoseng sampai saya bisa jalan. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih untuk Ibu Elde Fretes ya di Kilang ya. Ini berbeda dengan apa yang sudah menjadi keluhan Ibu Cindy dan juga Ibu Cindy dan juga Pak Ical ya. Pendengar, ini mengenai kondisi jalan ya di kawasan Kilang. Ini belum diperbaiki sejak tahun lalu. Nah, kondisi jalan ini mengalami longsor di kawasan Kilang hingga kini juga belum diperbaiki meski kerusakan tersebut telah terjadi sejak tahun lalu. Dan pastinya warga yang melintas seperti Ibu Elde Fretes tadi ini setiap hari mengaku khawatir ya, karena sebagian badan jalan terus mengalami kerusakan dan juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dan pastinya juga saat musim hujan, kondisi jalan ini menjadi semakin rawan ya. Nah, ini jadi was-was juga untuk para pengguna jalan karena tanah di sekitar longsor itu mungkin mudah terkikis ya. Akibatnya kerusakan jalan dikhawatirkan semakin meluas jika tidak segera ditangani oleh pihak tersebut. Oke. Nah, salah satu warga, Ibu Cindy ya, yang tadi sudah gabung mengatakan bahwa ini jadi keluhan ya. Beberapa kali menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan tersebut. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya pekerjaan perbaikan yang dilakukan di lokasi. Nah, selain mengganggu kenyamanan berkendara, kondisi jalan yang rusak juga membuat pengendara harus lebih berhati-hati saat melintas ya pendengar, terutama pada malam hari itu paling rawan sih ya. Warga juga khawatir dapat terjadi kecelakaan akibat tidak ada penanganan secepatnya. Apalagi memasuki musim hujan, ini bahaya sekali ya pendengar. Dan masyarakat juga berharap ya pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk memperbaiki jalan longsor tersebut. Perbaikan ini dinilai penting mengingat ruas jalan itu menjadi akses yang cukup banyak digunakan oleh warga setempat. Dan warga juga pastinya meminta agar dilakukan penanganan yang permanen, tidak hanya perbaikan sementara pendengar, sehingga jalan dapat kembali aman dan juga nyaman digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Terima kasih untuk Ibu Elde Fretes ya, sudah menyampaikan keluhannya ya untuk perbaikan jalan longsor di Kilang ini ya. Dari tahun lalu ini belum ada perhatian serius dari pemerintah.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI dan juga sudah menyampaikan informasi atau permasalahan yang terjadi di Kota Ambon ya. Ya, saya close sampai di sini Halo RRI untuk edisi hari ini pendengar ya, di hari Senin 22 Juni 2026.
1: Halo RRI,
2: Halo RRI.
1: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang.
0: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Ya baik mendengar dari ST12 dengan jangan marah-marah ya. Untuk Anda yang lagi marah-marah akibat ada problem atau masalah yang tengah dihadapi, sebaiknya masalah Anda diselesaikan, jangan pakai emosi ya pendengar. Ya, kali ini di figur inspirasi pendengar saya angkat mengenai Greta Thunberg nih ya. Seorang aktivis lingkungan asal Swedia yang dikenal luas pendengar karena perjuangannya dalam meningkatkan kesadaran dunia terhadap perubahan iklim. Nah, meski memulai aksinya di usia yang sangat muda, Greta ini berhasil menjadi salah satu suara paling berpengaruh dalam gerakan lingkungan global. Keberaniannya menyampaikan pendapat kepada para pemimpin dunia membuat namanya dikenal di berbagai negara. Dan dia masih sangat muda pendengar. Greta ini lahir pada 3 Januari 2003 di Stockholm, Swedia. Sejak kecil, ia menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu lingkungan dan mulai mempelajari dampak perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Nah, setelah mengetahui berbagai fakta ilmiah mengenai pemanasan global, ia merasa perlu melakukan sesuatu untuk mendorong tindakan nyata dalam mengatasi krisis iklim. Pada tahun 2018, pendengar, Greta ini memulai aksi yang kemudian dikenal sebagai School Strike for Climate atau mogok sekolah untuk iklim. Ia duduk di depan gedung parlemen Swedia sambil membawa papan bertuliskan For Climate yang berarti mogok sekolah untuk iklim. Awalnya aksi tersebut dilakukan seorang diri, tetapi kemudian menarik perhatian masyarakat dan media internasional. Nah, gerakan yang dipelopori oleh Greta ini berkembang menjadi gerakan global bernama Fridays for Future. Melalui gerakan ini, jutaan pelajar dan anak muda di berbagai negara ikut melakukan aksi damai untuk menuntut langkah yang lebih luas dalam menghadapi perubahan iklim. Gerakan tersebut menjadi salah satu mobilisasi pemuda terbesar dalam sejarah isu lingkungan. Pendengar, Greta dikenal karena gaya komunikasinya yang lugas dan juga tegas. Ia sering mengingatkan para pemimpin dunia bahwa waktu untuk bertindak semakin terbatas. Dalam berbagai forum internasional, ia menekankan pentingnya mendengarkan para ilmuwan dan menjadikan data ilmiah sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan lingkungan, pendengar. Salah satu momen yang paling dikenal adalah ketika Greta ini berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019. Pidatonya yang penuh emosi menarik perhatian dunia dan juga memicu diskusi luas mengenai tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim. Dan pidato tersebut juga menjadi salah satu simbol meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap masa depan bumi. Nah, selain berbicara di berbagai forum internasional, Greta juga aktif mengikuti konferensi iklim dan kampanye lingkungan. Ia sering melakukan perjalanan dengan cara yang lebih ramah lingkungan untuk menunjukkan komitmennya dalam mengurangi emisi karbon. Sikap konsisten ini membuat banyak orang melihatnya sebagai contoh nyata dalam menjalankan nilai-nilai yang ia perjuangkan. Nah, dan pendengar, perjuangan Greta tidak selalu berjalan mulus. Ia sering menerima kritik dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan pandangannya atau metode kampanyenya. Namun, Greta tetap melanjutkan aktivitasnya dan berfokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, atas kontribusinya, Greta ini menerima berbagai penghargaan dan pengakuan internasional. Namanya beberapa kali masuk dalam daftar tokoh paling berpengaruh di dunia dan menjadi inspirasi bagi jutaan anak muda. Pengaruhnya menunjukkan bahwa usia muda bukanlah hambatan untuk menciptakan perubahan yang berarti dalam masyarakat. Nah, banyak sekali penghargaan ya yang akan saya bahas nanti. Apa sih penghargaan yang membuat Greta ini benar-benar menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia pendengar.

Anda, air akan memercik dalam minyak yang panas. Air apabila dipanaskan hingga mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan bergolak mendidih. Air yang tadinya merupakan zat cair juga akan berubah bentuknya menjadi uap air yang merupakan wujud dari gas. Ketika tetesan air masuk ke dalam minyak panas yang panasnya mencapai 160-200 derajat Celcius, air akan dalam sekejap berubah bentuk dari cair menjadi gas dan memercik. Meskipun kelihatannya seperti percikan minyak, pada kenyataannya justru airlah yang memercik.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya baik mendengar, perlu satu dari Ambon kanal inspirasi dan juga informasi. Kita masih di figur dan kita masih di acara figur dan inspirasi ya mendengar untuk Anda. Saya juga masih bahas mengenai Greta Thunberg. Nah, mendengar meskipun masih berusia muda, Greta Thunberg ini telah menerima berbagai penghargaan dan juga pengakuan internasional atas dedikasinya dalam memperjuangkan isu perubahan iklim. Nah, penghargaan-penghargaan tersebut bukan hanya mengakui keberaniannya sebagai aktivis saja, tetapi juga menunjukkan besarnya pengaruh yang ia miliki dalam mendorong kesadaran masyarakat global terhadap perlindungan lingkungan. Salah satu penghargaan penting yang diterima Greta adalah Reich Leifhold Awards pada tahun 2019. Penghargaan yang sering disebut sebagai hadiah Nobel alternatif ini diberikan kepada individu atau organisasi yang memberikan solusi nyata terhadap tantangan global. Greta ini menerima penghargaan tersebut karena berhasil menginspirasi jutaan orang untuk menuntut tindakan yang lebih serius dalam menghadapi krisis iklim. Dan pada tahun yang sama pendengar, Greta juga dinobatkan sebagai Person of the Year 2019 oleh Time Magazine. Dan penghargaan ini merupakan salah satu pengakuan paling prestisius di dunia media karena diberikan kepada tokoh yang dianggap memiliki pengaruh terbesar terhadap peristiwa dunia sepanjang tahun. Greta menjadi salah satu penerima termuda dalam sejarah penghargaan tersebut. Selain itu juga pendengar, Greta menerima International Children's Peace Prize 2019, sebuah penghargaan yang diberikan kepada anak-anak yang berjuang untuk hak-hak anak dan juga perubahan sosial. Penghargaan ini mengakui keberhasilannya dalam menggerakkan generasi muda di seluruh dunia untuk lebih peduli terhadap masa depan lingkungan hidup.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya, baik pendengar, Pure Fresh Day dari Raisa ya, mengantarkan kita ke 54 menit lepas dari jam 12 siang untuk Anda. Tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, saya ajak Anda untuk kita mendengarkan Pro 3 RRI Jakarta dengan Warta Berita Olahraga ya, pendengar. Ya, dan saya masih bahas mengenai penghargaan Greta Thunberg ya, pendengar. Nah, salah satu bentuk penghargaan yang paling banyak mendapat perhatian adalah nominasi berulang untuk hadiah Nobel Perdamaian. Greta ini telah beberapa kali dinominasikan oleh anggota parlemen, akademisi, dan juga tokoh publik dari berbagai negara. Meskipun belum memenangkannya, nominasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya apresiasi dunia terhadap kontribusinya dalam membangun kesadaran global mengenai ancaman perubahan iklim. Greta juga menerima berbagai penghargaan dari universitas, organisasi lingkungan, dan juga lembaga internasional yang mengakui perannya dalam menghubungkan ilmu pengetahuan dengan gerakan masyarakat. Banyak institusi menilai bahwa ia berhasil membuat isu perubahan iklim yang sebelumnya dianggap rumit menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda. Nah, lebih dari sekedar trofi atau sertifikat penghargaan, pencapaian terbesar Greta mungkin adalah kemampuannya menginspirasi jutaan orang sebagai di berbagai belahan dunia untuk bertindak ya pendengar. Melalui gerakan yang ia pelopori, banyak anak muda mulai terlibat dalam diskusi lingkungan, kampanye pengurangan emisi karbon, dan berbagai kegiatan pelestarian alam. Oleh karena itu, penghargaan yang diterimanya bukan hanya pengakuan terhadap dirinya sebagai individu saja, tetapi juga simbol pengakuan terhadap pentingnya perjuangan menjaga bumi bagi generasi mendatang.

di dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup D Piala Dunia 2026. Finserman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kulus Banu kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Luska Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Moten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarka Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin. Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

Akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Ya baik pendengar, selamat siang saja untuk Anda yang tengah mengambil waktu untuk istirahat break siang ya. Ya mungkin yang belum menyantap makan siang ya, jangan sampai terlambat. Jangan sampai asam lambung Anda naik atau mah ya pendengar. Informasi menarik untuk Anda saya angkat dari rri.co.id. Pendengar, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini menggagas gerakan donasi sepatu bagi anak-anak Indonesia. Nah, gagasan tersebut dilakukan setelah menyaksikan film Children of Heaven yang mengangkat kisah perjuangan dua bersaudara. Nah, nonton bareng film tersebut dilakukan bersama ratusan anak panti asuhan di XX1 Plaza Senayan pada hari Sabtu 20 Juni kemarin. Film Children of Heaven ini merupakan keluarga sederhana yang harus berbagi sepasang sepatu agar tetap dapat bersekolah. Nah, film tersebut dipilih karena memiliki pesan kuat tentang kasih sayang keluarga, perjuangan tanggung jawab, kesederhanaan dan juga ketulusan hati ya. Dan melalui kisah yang sederhana namun menyentuh, anak-anak diajak melihat bahwa harapan dapat tetap hidup bahkan di tengah keterbatasan. Menurut AHY, pesan kemanusiaan yang disampaikan film tersebut menjadi pengingat ya, bahkan masih banyak anak-anak Indonesia yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses kebutuhan dasar pendidikan. Nah, sebagai dewan pembina sekaligus penggagas Kuda Biru Project, AHY menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekedar menghadirkan hiburan bagi anak-anak, namun juga menjadi ruang pembelajaran tentang nilai-nilai kehidupan, kepedulian sosial, serta pentingnya menjaga harapan di tengah keterbatasan. Melalui gerakan donasi sepatu yang akan digagas bersama Kuda Biru Project, AHY berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak. Hal ini untuk berbagi dan membantu anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik. Nah, pada kesempatan yang sama, founder MD Entertainment Manoj Punjabi menyampaikan apresiasi atas dukungan AHY terhadap perfilman Indonesia. Dukungan berbagai pihak akan mendorong industri perfilman nasional untuk terus menghadirkan karya-karya yang membawa nilai positif bagi publik.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Ya, baik pendengar, dan saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti acara siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumarang.

0: Selamat siang saja untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Dan mengawali Lintas Seribu Pulau, ya, informasi pertama dari RRI Ternate yang akan menurunkan laporan tentang pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Wahyudi Yahya menurunkan laporannya.
1: Jadi menggunakan kondisi seperti ini adalah jelas BPS pada
2: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cuanda mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
1: Jadi menggunakan
2: selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Ternate yang sudah menurunkan laporannya. Dan pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Rehupuring, yang akan menurunkan laporan terkait pemerintah Provinsi Maluku usulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku.
3: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan juga nyaman. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
4: Saya Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih yang diwariskan orang tua dan para leluhur kita.
3: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.

0: pendengar, dan laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Pendengar, terkadang dari diri sendiri muncul pemikiran tidak nyaman dan rasa ragu. Pemikiran ini membuat kita merasa kurang percaya diri, sehingga muncul keraguan dalam melakukan sesuatu. Menjadi diri sendiri adalah memahami diri apa adanya, serta menjalani hidup terlepas dari pendapat orang lain. Setiap orang berhak menjalani hidup sesuai ketentuan mereka. Itulah pentingnya memahami diri sendiri untuk menjalani hidup bahagia. Menjadi diri sendiri adalah jujur pada identitas Anda. Menjadi diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura untuk menarik perhatian orang lain. Anda perlu mengambil langkah untuk mencoba menjadi versi terbaik diri Anda.

Pendengar, tahukah Anda suara yang kita dengar setiap hari sebenarnya adalah gelombang getaran yang merambat melalui udara? Ketika seseorang berbicara, pita suara bergetar dan menghasilkan gelombang yang ditangkap telinga kita, lalu diterjemahkan otak menjadi kata, nada, dan makna. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari. Namun, tidak semua suara diproses dengan cara yang sama. Otak manusia lebih peka terhadap suara yang mengandung emosi seperti tawa, tangis, atau nada marah. Itulah sebabnya satu kalimat yang sama bisa terasa berbeda, tergantung bagaimana ia diucapkan. Suara bukan sekedar bunyi, tetapi juga membawa pesan dan pesan tersembunyi. Disinilah radio memiliki peran istimewa. Tanpa gambar, radio mengandalkan kekuatan suara untuk membangun imajinasi, kedekatan, dan kepercayaan. Setiap kata yang diucapkan penyiar bukan hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

Koordinator Klimat Change menemukan ternyata ekosistem pesisir adalah penyerap gas rumah kaca. Salah satu contoh habitat pesisir yang menjadi penyerap gas rumah kaca adalah lahan basah di sepanjang pantai. Hutan bakau, rawa asin pantai, dan padang lamun dapat mengeluarkan jumlah gas metana lebih dari 3 kali lipat dibandingkan total emisi dari seluruh muara di seluruh dunia. Untuk itu perlu melindungi dan memulihkan habitat seperti mangrove dan rawa asin yang mampu menyerap karbon dioksida dari udara.

Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan 70 hingga 80% persoalan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Nah, target tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga pendengar.

Nah, pendengar Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa reformasi pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi yang dibangun pemerintah. Dan menurutnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan saat apel siaga jaga Jakarta pilah sampah di kawasan Monumen Nasional. Kegiatan itu diikuti oleh sekitar 15.000 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, komunitas lingkungan dan relawan serta masyarakat. Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi pupuk, sementara sampah anorganik dapat didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Nah, pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pengolahan sampah menjadi energi.

Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.

Ya baik pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua. Dan informasi terakhir untuk Anda mengenai Komisi 2 DPR ini meminta Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan Timur Leste ya pendengar. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan konektivitas wilayah, serta percepatan pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan. Nah, anggota Komisi 2 DPR Ahmad Heriawan mengatakan bahwa kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah terluar penjaga kedaulatan negara, tetapi juga harus menjadi wajah terdepan Indonesia yang mencerminkan kemajuan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini. Setelah ini ada Dinamika Maluku Sore yang akan dibawakan oleh rekan Dede ya pendengar. Sampai jumpa kembali dan selamat beraktivitas.

Baik, pendengar, Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan segera kami hadirkan rangkaian informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini.

0: Cleverisa, Gubernur Maluku, sama mengimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian.
1: Jadi 97% produksi sagu Maluku itu dari daerah bagian timur. 97%.
2: Kami hadir dengan mengantarkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku. Hari ini Senin 22 Juni 2026. Tadi cuplikan berita utama kami. Kami rangkaikan dengan informasi lainnya. Dan bersama saya, Teis The Cock. Selamat sore saudara dan salam sehat untuk kita semua. Berikut selengkapnya Dinamika Maluku untuk hari ini kami hadirkan. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Kita awali dari Kabupaten Seram Bagian Barat. Kepolisian Resor Seram Bagian Barat, Polres SBB resmi menyurati Inspektorat Kabupaten setempat guna meminta hasil audit perhitungan kerugian negara terkait alokasi dana desa dan dana desa negeri Luhu tahun 2021 hingga 2024. Langkah tegas ini diambil untuk menjawab tuntutan aksi unjuk rasa dari Forum Peduli Masyarakat Luhu Huamual yang digelar pada pekan lalu. Pihak Polres melalui Satuan Reserse Kriminal pun menegaskan akan terus mengintensifkan proses penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli menyatakan, pihak penyidik bergerak cepat dengan memeriksa 29 orang saksi, termasuk 5 saksi terkait dugaan korupsi dan 24 kepala dusun. Dari hasil pemeriksaan diketahui penyaluran honor dan hak perangkat dusun sebenarnya telah diterima sesuai aturan yang berlaku. Meski demikian, polisi tetap berfokus pada percepatan penanganan kasus demi transparansi dan keadilan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil audit Inspektorat untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 yang diterima polisi pada April lalu, ditemukan adanya indikasi kerugian negara mencapai lebih dari 399 juta rupiah. Menindaklanjuti temuan itu, dilakukan sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atau TPTGR terhadap tuntutan ini, Kepala Desa Luhu dinyatakan bertanggung jawab penuh dan dilaporkan telah melakukan pengembalian atas kerugian keuangan negara itu. Kodam 15 Patimura bersama Pemprov Maluku menyatakan komitmen penuh mengawal kelancaran pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar. Komitmen nyata ini diwujudkan melalui pendampingan langsung dalam kegiatan pendataan serta pemasangan data tanaman yang telah berjalan selama sepekan terakhir di Desa Lermatang. Kegiatan dipusatkan di shelter groundbreaking tersebut melibatkan tim terpadu dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, hingga jajaran TNI demi mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Maluku. Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika menegaskan, keterlibatan TNI bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan awal mega proyek ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Melalui satuan teritorial hingga tingkat desa, jajaran Kodam berperan aktif menjembatani komunikasi antar warga, pemerintah, dan pihak pengembang, agar setiap potensi kendala dapat dideteksi sejak dini. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Maluku terus mengawal kebijakan dan koordinasi lintas instansi guna memastikan hak-hak serta kepentingan masyarakat setempat tetap terlindungi. Kodam menekankan pengawalan ini tidak hanya dilakukan di awal, melainkan akan terus berlanjut hingga proses fisik pembangunan dimulai dengan sinergi yang kuat. Proyek Blok Masela diharapkan dapat segera beroperasi menjadi motor penggerak ekonomi baru demi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat Maluku. Kita ke Kabupaten Seram Bagian Timur. Pemerintah Kabupaten SBT berhasil menempatkan diri di peringkat kedua dalam capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di tingkat Provinsi Maluku. Berdasarkan rilis terbaru, Komdigi, posisi SBT kini berada tepat di bawah Kota Ambon yang memimpin di posisi teratas. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika SBT, Siti Rizki Mutia Manaban menyatakan, capaian membanggakan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah dalam mendorong transformasi digital di bumi juara baru. Indeks SPBE sendiri merupakan tolok ukur nasional untuk menilai penerapan teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan dan juga layanan publik, mulai dari sistem penganggaran elektronik hingga keamanan informasi. Menurut Mutia, tingginya skor SPBE menjadi bukti bahwa birokrasi di Seram Bagian Timur semakin efisien. Data lebih akurat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi jauh lebih cepat. Dengan capaian ini, Kabupaten SBT sukses melampaui performa digital sejumlah wilayah kabupaten kota lain seperti Maluku Tengah, Buru, Aru, hingga di Maluku Barat Daya. Tidak ingin berpuas diri di posisi kedua, Pemkab SBT kini langsung membidik target peningkatan skor tahun depan agar bisa sejajar atau bahkan bisa melampaui Kota Ambon. Fokus ke depan akan diarahkan pada penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tiap dinas, serta perluasan layanan digital. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara atau huntara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku. Laporan selengkapnya bersama Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan juga nyaman. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
2: Saya Hendrik Lewerisa, Gubernur Maluku, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih yang diwariskan orang tua dan para leluhur kita.
1: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Kita ke Maluku Tenggara. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan penyampaian rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara Antonius Renjaan saat memimpin rapat paripurna di ruang sidang utama kantor Dewan. Agenda ini ditegaskan bukan sekedar formalitas administratif, melainkan sebuah kewajiban konstitusional terbuka kepada publik selaku pemegang kedaulatan. Menurut Renjaan, rapat paripurna ini menjadi bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sekaligus implementasi prinsip pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Diingatkan, keberhasilan pembangunan di Maluku Tenggara tidak hanya diukur dari tercapainya program fisik di lapangan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran publik yang sudah digunakan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, kepala daerah diwajibkan menyerahkan RANPERDA pertanggungjawaban ini untuk dibahas bersama pihak legislatif. Proses ini mencerminkan hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemda dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kedepan, DPRD berkomitmen melakukan evaluasi secara objektif dan transparan, guna memastikan produk kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya Maluku Tenggara.

Anda saat ini tengah mendengarkan penyampaian dinamika Maluku, Maluku Utara dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita beralih ke informasi lainnya.

0: Penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesmarawi Nasional ke-14 kini menerapkan pembaruan signifikan dalam mekanisme penilaian dengan mengintegrasikan pendekatan statistik. Ketua Dewan Juri Roni Lopis mengungkapkan, langkah ini diambil untuk memastikan setiap distribusi nilai dari para juri memiliki dasar yang objektif, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Guna mendukung sistem modern tersebut, panitia juga telah membentuk tim totalisator khusus yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan data dan akurasi perhitungan hasil akhir perlombaan. Kehadiran tim totalisator ini dinilai sangat efektif karena membuat dewan juri tidak lagi terbebani oleh urusan perhitungan manual. Dengan begitu, para juri dapat lebih fokus pada substansi penilaian serta kualitas penampilan para peserta di atas panggung. Selain itu, sebagai instrumen kontrol dan validasi, seluruh proses penjurian diwajibkan menuangkan blanko penilaian dan evaluasi yang telah dibakukan. Standarisasi ketat ini diterapkan demi menjaga konsistensi, transparansi, serta akuntabilitas hasil akhir dalam lomba. Meski menggunakan sistem statistik dan saintifik, Roni Lopis menegaskan, proses penjurian tetap berpegang teguh pada prinsip pelayanan musik gerejawi melalui konsep frekuensi, Yesus dan Mesbah. Kedepan, Ketua Dewan Juri merekomendasikan adanya sinergi yang lebih kuat antara ajang Pesmarawi dengan sektor pariwisata, kebudayaan, serta ekonomi kreatif. Kembali ke Serambagian Barat. Bupati Serambagian Barat Insinyur Asri Arman resmi melepas 34 peserta kafila Musabaqah Tilawatul Quran atau MTQ kabupaten tersebut untuk berlaga di MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun ini. Acara pelepasan berlangsung hikmah di aula kantor desa Waimital, Kecamatan Kairatu. Dalam arahannya, Bupati menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk terus membangun generasi Qurani yang unggul, religius, dan berkarakter melalui penguatan program pembinaan keagamaan di wilayah SBB. Menurut Arman, keikutsertaan kafilah SBB dalam ajang bergengsi ini tidak hanya berorientasi pada raihan medali atau prestasi semata. Lebih dari itu, momentum MTQ dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam membentuk sumber daya manusia yang berandaskan nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 34 peserta terbaik yang dikirim nantinya akan bertanding di berbagai cabang perlombaan, mulai dari seni baca dan hafalan Al-Quran hingga seni kaligrafi serta karya tulis ilmiah Al-Quran. Bupati optimis para peserta mampu memberikan penampilan terbaiknya dan mengharumkan nama Kabupaten SBB untuk tingkat provinsi. Dirinya juga berpesan agar seluruh kafilah tetap menjaga sportivitas dan menjadikan ajang ini sebagai sarana dakwah yang menyejukkan. Dengan pelepasan resmi ini, rombongan kafilah MTQ ke-31 asal Kabupaten SBB siap diberangkatkan menuju ke Kota Ambon sebagai tuan rumah penyelenggara. Saudara, Kabupaten Serambagian Timur bersiap menjadi salah satu sentra produksi sagu berskala nasional. Selengkapnya dihadirkan reporter Sahira Sangaji.
1: Gagasan hilirisasi sagu yang terus didorong pemerintah Kabupaten Serambagian Timur SBT Provinsi Maluku mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah pusat melalui 3 kementerian membuka peluang. Bupati Serambagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, sinyal positif tersebut terlihat dari dibukanya menu dana alokasi khusus bertema hilirisasi sagu pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, Kementerian Pertanian membuka satu menu khusus yang berkaitan dengan hilirisasi sagu dan Kabupaten SBT termasuk daerah yang diproyeksikan menerima DAK tersebut. Dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 29 daerah yang mendapatkan akses pada skema DAK. Dirinya menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian juga menyiapkan bantuan pengembangan sentra industri kecil berbasis hilirisasi sagu yang hanya diperuntukkan bagi 3 daerah, yakni Kabupaten SBT, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Lingga.
2: Jadi 97% produksi sagu Maluku itu dari Serambagian Timur. 97% berarti kalau kita bicara tentang sagu Maluku, itu sebenarnya sama dengan sagu. Sesuatu yang ingin saya angkat sebenarnya, karena dia potensial untuk bisa dikembangkan saat-saat ini, apalagi dia sejalan dengan PSN-nya Pak Prabowo. Presiden, dari sekian banyak PSN beliau, salah satunya itu adalah hilirisasi sagu. Harap memang masyarakat kami yang punya sagu. Itu ke depan akan meningkat ekonominya begitu kita dengan hilirisasi. Kami berencana akan membuatkan pabrik sagu besar di Seram bagian timur dalam satu kawasan industri. Kedua, di luar soal hilirisasi atau menjadikan sagu sebagai brand kemudian di SBT, ide kami berikutnya adalah membangun kawasan industri di mana sagu sebagai komandannya lah kira-kira.
1: Sementara itu, pada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah Kabupaten SBT memperoleh sinyal dukungan pembangunan infrastruktur berupa 5 ruas jalan poros yang menghubungkan kawasan lahan sagu dengan sentra industri pengolahan. Meski besaran anggaran yang akan diterima belum dipastikan, Fahri memperkirakan nilainya dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi mulai menyusun langkah konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung program tersebut. Hilirisasi sagu sendiri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di SBT. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Kabupaten SBT sebagai salah satu sentra sagu nasional. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, kembali ke Maluku Tenggara, kader Posyandu Desa Ohera mengikuti pembekalan pemberian makanan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal yang dipusatkan di Ohoimel Resort. Kegiatan digelar oleh Dinas Kesehatan Maluku Tenggara ini melibatkan 4 wilayah kerja puskesmas, masing-masing Puskesmas Debut, Wap, Ohoira, dan Danar. Kehadiran Bupati dalam acara tersebut turut memberikan suntikan semangat bagi para kader yang menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kapasitas penyiapan makanan bergizi bagi ibu hamil dan juga balita dengan memanfaatkan potensi pangan lokal daerah. Selain dihadiri para kader, pembekalan ini juga menggandeng tim penggerak PKK Kabupaten, para camat, serta jajaran pejabat Dinas Kesehatan Maluku Tenggara. Selama kegiatan, para peserta dibekali materi mengenai pemilihan bahan pangan lokal yang kaya akan protein dan juga vitamin. Penyusunan menu seimbang hingga praktik langsung pengolahan makanan tambahan, langkah strategis diharapkan dapat memperkuat pengetahuan dan keterampilan kader saat mendampingi masyarakat di tingkat satuan pelayanan posyandu.

Ibu Udi Katmair, salah satu peserta kegiatan, mengakui pembekalan ini sangat krusial bagi para kader dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting dan masalah gizi buruk di desa. Antusiasme peserta terlihat tinggi saat sesi diskusi dan berbagi pengalaman terkait program gizi di lingkungan masing-masing. Melalui pemanfaatan sumber daya pangan secara berkelanjutan ini, program PMT diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kesehatan keluarga dan mencetak generasi baru yang sehat serta berkualitas. Yang terakhir dari Kota Ambon. Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hingga 23 Juni mendatang di sejumlah wilayah perairan Maluku. Berdasarkan analisis cuaca, pola angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang mencapai 25 knot. Bahkan lebih, kecepatan angin tertinggi diprediksi melanda wilayah sekitar Pulau Buru, Kepulauan Kei, juga Tanimbar, Babar, Sermata, dan Leti, perairan Wetar serta Laut Banda hingga Laut Arafuru. Masyarakat diminta waspadai dua kategori gelombang yang berpotensi terjadi. Gelombang kategori sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Ambon Lease, juga di wilayah Maluku Tengah, sedang bagian timur, Gorom, hingga perairan selatan Aru. Sementara gelombang tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter diprediksi akan mengepung perairan Pulau Buru, Kepulauan Kei, Banda Neira, Kepulauan Tanimbar, serta Laut Arafuru, bagian barat maupun juga bagian tengah. Kondisi cuaca buruk ini dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran, mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, feri hingga kapal kargo yang berukuran besar. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin menghimbau keras para pelaku transportasi laut dan masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir untuk tidak lengah. Warga diminta terus memantau pemberian informasi cuaca resmi dari BMKG demi menghindari potensi kecelakaan laut selama periode peringatan dini berlangsung.

Dan saudara, dengan berakhirnya informasi dari Maga Tuntaslah sudah bersama kami dalam dinamika Maluku saat ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemprov Maluku usulkan penyediaan huntara atau hunian sementara untuk 308 rumah korban konflik sosial di Maluku. Kabupaten Seram bagian timur bersiap menjadi salah satu sentra produksi sagu skala nasional. Dan wakil kerap bekerja bertugas, saya Tis Deko mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Dan tetap dengarkan kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu

0: sampai pada situasi seperti ini. Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony John Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik, mendengar Anda terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini kita sudah ada di nuansa sore hari untuk wilayah Indonesia Timur. Setelah tadi menghadirkan program informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku hari ini, kita sudah di menit ke-48 dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk pendengar yang ada di wilayah Indonesia Timur, dan selamat siang untuk pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia bagian Barat. Semoga sampai dengan saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di hari ini Senin 22 Juni 2026. Yang masih tetap dalam aktivitas rutinitasnya, semoga tetap lancar dan sukses di hari ini. Baik, kita selanjutnya buka sesi acara kita menemani Anda di Maluku sore ini di gelaran musik dan informasi. Sepanjang sesi ini nanti saya akan temani Anda menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya ada informasi-informasi akan saya hadirkan untuk Anda, juga sajian hiburan atau musik. Anda juga pendengar berkesempatan untuk menginformasikan sesuatu, mungkin peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat Anda di sepanjang hari ini. Juga informasi terkait dengan momen, situasi, kondisi atau cuaca mungkin yang sementara berlangsung atau terjadi di tempat Anda, ya. Jangan lupa untuk mengontak kami di jalur telepon 383-4921 atau di jalur WhatsApp kami di 0813-5624-5886.

Di musik dan informasi untuk Maluku sore ini pendengar, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda pendengar dari laman informasi kami di hedari.co.id. Ya, pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Museum Asmat. Dan apa yang disampaikan ketika mengunjungi Museum Asmat di sana, Wapres Gibran melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan di hari Minggu kemarin, mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Ketika tiba di Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, dari Pangkalan TNI AU Yohanes Kapiau, Timika, Wapres menuju dermaga setempat. Dan di sana, bersama rombongan secara terbatas menaiki speedboat menuju ke Distrik Agats. Setibanya di Agats, kedatangan Wapres disambut antusias oleh masyarakat yang sudah menunggu kehadirannya. Setelah itu, mengendarai sepeda motor listrik untuk menuju ke titik pertama di Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Di sepanjang perjalanan, Wapres disambut hangat oleh ratusan masyarakat sekitar yang ingin bertemu dan berfoto. Ia juga beberapa kali menghentikan laju sepeda motor listrik untuk membagikan buku bagi anak-anak di Asmat. Kunjungan ini adalah langkah dari pemerintah terhadap upaya pelestarian budaya setempat, termasuk penguatan program pemberdayaan masyarakat setempat yang sebelumnya telah dikoordinasikan bersama para pemangku kepentingan. Ketika tiba di lokasi, Wapres disambut dengan prosesi tarian adat Asmat. Sebagai simbolis penghormatan, Wapres melakukan prosesi pemotongan ikatan palang menggunakan jepit kerang yang disiapkan oleh masyarakat setempat. Dalam agenda peninjauan museum, Wapres melihat langsung berbagai karya seni dan tradisi masyarakat setempat. Museum ini diharapkan bisa terus menjadi pusat edukasi dan pelestarian tradisi seni pahat yang menjadikan identitas kekayaan budaya bangsa. Dari arena Piala Dunia 2026, pendengar, tim nasional Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal lebih dulu, De Parao bangkit pada babak kedua mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Sementara New Zealand atau Selandia Baru mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15 sebelumnya di babak pertama. Adalah Finn Shurman pencetak gol bagi tim Selandia melalui sundulan memanfaatkan situasi sepak bojok untuk membawa All Whites unggul 1-0. Keunggulan itu bertahan hingga turun minum babak pertama di BC Place, Vancouver, Kanada, Senin waktu setempat. Selandia Baru tampil disiplin dalam bertahan dan mampu membatasi ruang gerak para pemain depan Mesir, termasuk striker andalan Mesir, Mohamed Salah. Memasuki babak kedua, Mesir tampil jauh lebih agresif dan mulai mendominasi permainan. Pergerakan bola yang lebih cepat membuat pertahanan Selandia Baru kesulitan untuk mengantisipasi serangan-serangan Mesir. Akhirnya gol penyimbang pun tercipta pada menit ke-58 di babak kedua. Mustafa Siko berhasil menyundul bola ke gawang Selandia Baru dan mengubah skor menjadi 1-1. Dan ini membangkitkan semangat tempur dari tim Mesir. Mesir kemudian berbalik unggul 9 menit berselang gol yang pertama mereka. Mohamed Salah, sang striker, mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan kombinasi serangan di depan kotak penalti dan membawa Mesir memimpin 2-1. Tekanan-tekanan dan serangan Mesir tidak berhenti. Pada menit ke-82, Matmoud Hasan, Trezeguet, menanduk bola hasil sepak pojok dan memperbesar keunggulan bagi Mesir 3-1. Keunggulan 3-1 ini bertahan hingga akhir babak kedua dan waktu perpanjangan. Dan akhirnya membawa Mesir untuk sementara memimpin di grup G usai menaklukkan Selandia Baru.

Menit ke-6 saat ini dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, pendengar, dan kita lanjut kembali untuk temani Anda di musik dan informasi. Dan kali ini informasi kembali saya hadirkan untuk Anda, masih terus diupdate dari laman informasi kami di rri.co.id. Baik, pendengar.

Wakil Menteri Komdigi mengatakan AI menghasilkan konten yang memanipulatif. Informasi ini kami update, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamen Komdigi Nesar Patria menilai kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang disingkat AI saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan AI menurutnya tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat namun juga meningkatkan ancaman kejahatan di bidang digital. Dikatakan Patria, perkembangan AI membuat peningkatan kejahatan digital yang semakin kompleks. Sebab dengan memanfaatkan AI untuk kejahatan digital, diungkapkannya dapat dihasilkan konten palsu yang sulit untuk dibedakan. Ia belum mencontohkan terkait penyalahgunaan AI dengan sistem teknologi deepfake. Sistem deepfake mampu memanipulasi gambar ataupun video, bahkan foto yang sulit untuk dibuktikan keasliannya. Sekarang suara kita bisa saja ditiru. Gambar wajah kita, foto kita juga bisa ditiru dengan tidak berbeda sedikit pun. Tampil dalam bentuk deepfake video yang dihasilkan oleh AI dengan sangat mulus. Demikian dikatakan ketika memberikan keterangan tertulis sebagaimana dikutip hari ini. Menurut Wamen Komdigi, kemajuan AI saat ini berlangsung sangat cepat, bahkan melampaui fase generatif AI menuju pengembangan agentik AI dan berbagai teknologi baru lainnya. Perkembangan itu membawa manfaat besar bagi berbagai sektor. Akan tetapi, di saat yang sama memunculkan juga risiko-risiko baru dan kendala-kendala bahkan yang membahayakan. Dan ini perlu perhatian dan ketelitian yang serius. Hasil manipulasi berbasis AI kini telah berkembang menjadi apa yang disebut sebagai synthetic reality. Hal ini dijelaskan menjadikan masyarakat awam akan sulit membedakan antara konten asli dan konten yang sudah dimanipulasi. Awamnya masyarakat dan pengetahuan masyarakat yang rendah tentang perkembangan AI ini membuat banyak orang pasti akan terkecoh dan bisa saja terjerumus. Itu sebabnya scam saat ini luar biasa, katanya.

RRI dengan esensi buku. Buku 21 pelajaran untuk abad ke-21 karya Yuval Noah Harari tampaknya merupakan sebuah buku panduan yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia serba modern, terutama dalam konteks teknologi, edukasi, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang sejarawan dan penulis yang sangat dihormati, terutama atas karyanya yang telah meraih popularitas luas, seperti Sapiens, Sejarah Manusia, dan Homo Deus, Manusia yang Menjadi Dewa. Buku dengan 357 halaman ini menganalisa isu-isu yang kompleks dan beragam yang mempengaruhi kehidupan kita di era digital ini. Yuval Noah Harari menawarkan wawasan dan pandangan tentang bagaimana manusia harus dapat beradaptasi dan bertahan dalam dunia yang terus berubah dengan begitu cepat. Isu-isu yang beliau angkat seperti kekecewaan, pekerjaan, termasuk perkembangan teknologi yang berdampak bagi manusia, pentingnya pendidikan untuk beradaptasi di era serba digital ini, keamanan global dan perubahan zaman, pentingnya kebebasan dan kesetaraan, nasionalisme dan agama dapat mempengaruhi dinamika dunia, komunitas dan peradaban berubah di era digitalisasi, munculnya ketidakpastian dalam era modern, isu keadilan dan pasca kebenaran, melakukan meditasi dan refleksi dalam dunia yang penuh dengan informasi yang tak relevan, dan bagaimana pengetahuan membaca perubahan dunia ini. Yuval Noah Harari mengkajian serta memberikan bahan pemikiran yang mendalam dan provokatif tentang bagaimana kita dapat menyiasati tantangan-tantangan di era globalisasi dan digitalisasi ini. Buku ini menjodorkan referensi yang mendalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Yuval Noah Harari dikenal sebagai seorang intelektual yang pandai merumuskan ide-ide kompleks dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, sehingga bukunya dapat membantu pembaca untuk memahami dan menelisik detail isu-isu terkini. Demikian esensi buku 21 pelajaran untuk abad 21 karya Yuval Noah Harari dari RRI untuk Indonesia.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air, dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Baik, mendengar hari bulan di mana saja Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Firman Al-Hamid masih ada di sini untuk menemani Anda. Dan sesaat lagi mendengar kita bersama dalam obrolan sore ceria bersama dengan narasumber yang spesial di sore hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti obrolan ini.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ya, pendengar Rari Bola di mana saja Anda berada, Anda masih terus dengerin kami sampai saat ini. Dan saat ini tanda waktu sudah menunjukkan pukul 16:59. Kita berjumpa di edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Dan seperti biasa di awal pekan seperti ini, kita bakalan ngobrol dengan narasumber-narasumber yang masih muda tapi memiliki bakat dan potensi yang luar biasa. RRI Bola sudah punya dua tamu di studio RRI, tapi kita dengarin sementara teman-teman dari RRI Ternate yang sore hari ini juga mendatangkan narasumber yang muda dan berprestasi. Kita bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan dari teman-teman dari RRI yang lain.
1: Di hari ini teman berdua, yes, selamat sore dan terus dengarkan Perdu FM teman.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dengerin sekarang sampai pukul 7 malam nanti. Assalamualaikum dan selamat sore teman Pro 2. Senin sore kembali di Sore Ceria berjaringan Korwil Nusantara 3. Ada dari RRI Pro 2 Ambon, Ternate, Bulatual dan Somlaki. Dan edisi hari ini kebagian dari Ternate untuk ngajak kalian denger obrolan gitu ya di sore-sore ini. Dan juga nanti bakal ada teman-teman dari RRI Bula yang juga akan menyuguhkan obrolan mereka di pukul 17.30. Dan untuk sore ini aku juga pengen ngajak teman-teman yang lagi pada di jalan baru pulang dari tempat kerjanya masing-masing untuk fokus berkendaranya sambil dengerin obrolan seru sama dua teman aku ya. Aku bakal nyapa dulu yang sudah ada di studio kita sore ini, ada dua cowok kece. Wah, aku kayak tiba-tiba langsung kayak ngerasa mereka benar-benar jadi representasi dari yang akan kita obrolin, dari barat Indonesia dan dari timur Indonesia. Ini dia, ada dua.
1: Halo.
0: Mau bilang dua bujang tapi satunya udah sold out.
2: Jadi kalian mau bilang merasa paling cantik kan? Kita berdua cowok kan.
0: Ya, aku mau kenalin dulu teman berdua. Aku sore ini bakal ngobrol sama Michael aka Mike yang berasal dari Belanda.
2: Langsung.
0: Dari Belanda. Karena dia tuh adalah yang mendukung Belanda di edisi Piala Dunia 2026.
2: Dan sebelum-sebelumnya.
0: Kalau asal domisilinya dari Ambon Manise. Dan juga ada satu teman aku yang namanya Rian.
3: Halo.
0: Tapi bukan Rian Kurniawan ya?
3: Bukan.
0: Soalnya biasanya nempel Rian Kurniawan.
2: Rian Pacitan.
0: Rian ini adalah teman Pro 2 kita yang berasal dari Pacitan, Jawa
3: Timur
0: ya. Kalau di edisi Piala Dunia ini kamu dukung siapa? Agak deketan ke mikrofon.
3: Dukung Jerman.
0: Wah.
3: Tahun ini. Sebenarnya dari 2014 sih dukung Jerman.
0: Udah langsung Jerman. Sebelumnya masih belum nggak soal
3: 2010 mulai lihat Piala Dunia tuh aku dukung Belanda.
0: Alumni. Veteran ya.
3: Cuman dari 2014 ya 2014 jadi pindah ke Jerman gara-gara ada Ozil kan.
0: Oh iya.
2: Aku malah dulu SD suka Jerman karena ada namanya Michael Ballack kan.
0: Oh iya. Cogan pada masanya.
2: Cuma karena euforia Belanda di Ambon sangat besar kayaknya.
0: Iya, magnetnya kuat ya untuk narik seorang Mike bisa bergabung untuk The Orange gitu ya. Dan artinya kita bakal ngomongin soal Piala Dunia tahun Pro 2 di sore ini karena euforianya masih terasa banget karena masih di fase grup ya, yang memang pertemuan pertama kedua ini banyak kejutan juga. Yang pasti untuk dua orang teman aku ini, mereka juga dengan euforianya, dan bahkan sekarang tuh lagi rame banget kan di media sosial. Betul. Ngomongin kayak euforia di barat sama timur nih beda banget nih untuk bisa ngelihat edisi Piala Dunia ataupun bahkan euforia Piala Dunia secara keseluruhan. Di Ambon, waduh rame banget.
2: Jangan ditanya ya,
0: apalagi kemarin juga aku sempat ngelihat dari duta besar Belanda yang nobar di Ambon pas Belanda main.
2: Si Mark Gerritsen kalau nggak
0: salah. Ah, itu juga seru banget gitu ya. Dan aku mungkin ngobrolnya kita dari barat dulu kali ya. Nah, Rian,
2: dia Jawa Timur sebenarnya. Kan Jawa Timur.
3: Orang barat.
0: Jadi Rian, kalau persisnya kan kamu mulai lirik Piala Dunia di edisi 2010.
3: Iya, betul.
0: Tapi kalau secara euforia yang kamu lihat dari yang di barat sama yang timur?
3: Sebenarnya kalau di barat itu dia nggak terlalu kerasa ya euforia Piala Dunia. Cuman kalau di barat itu bedanya ini ya, kalau beda hari biasa sama ada Piala Dunia tuh dia lebih ke banyak nobarnya aja sih. Cuman nggak ada kayak konvoy kayak di sini nggak ada, di sana nggak ada.
0: Nggak ada ya.
3: Nggak ada.
0: Itu baru pertama kali kamu dapetin di sini?
3: Ya, baru pertama kali experience merasakan ada konvoy terus ada kayak euforia Piala Dunia yang benar-benar terasa itu udah ada di timur sini sih.
0: Wah.
2: Ikut nggak kemarin?
3: Kebetulan enggak.
2: BBM mahal ya.
0: Kebetulan enggak. Tapi kalau akhirnya kamu juga sekarang udah berapa ya? Setahun ya?
3: Iya, satu tahun.
0: Satu tahun ya? Domisili ya berpindah ke Ternate, betul, Maluku Utara. Satu karena tahun. Kerjaan juga.
3: Betul.
0: Dan Rian ini, teman Pro 2, dia di edisi Piala Dunia ini kan Jerman nih.
3: Jerman.
0: Kemudian Mike ini Belanda. Kamu dari 2000 berapa? Tepatnya edisi kapan nih?
2: Kalau ngertinya sih dari 2010
0: sama
2: pasti.
0: Sama ya, seumuran kalian?
2: Seumuran.
0: Seumuran, jadi ngertinya pas di situ ya.
2: Jadi ngertinya sih kalau ngerti bolanya 2010. Cuma kalau yang sebelum-sebelumnya sering lihat papa, sering lihat om
0: orang rumah nonton, lah ya.
2: Ya orang rumah. Tapi belum tahu. Kalau 2010 kan udah pas SMA kalau enggak salah. Jadi baru ngerti
0: duduk bolanya. Nonton gitu ya. Dan kalau boleh tahu jersey pertama yang kalian punya untuk edisi timnas yang berkutat di Piala Dunia?
2: Jersey Belanda sih.
0: Oh iya ya, jersey Belanda.
2: Sebenarnya dulu kecil pernah punya jersey yang versi mininya, cuma itu enggak lupa tahun berapa punya.
0: Kalau Ian?
3: Kalau aku jersey timnas jujur enggak ada sebenarnya.
0: Lebih ke klub kali ya.
3: Klub ya. Kalau klub aku yang pertama kali itu Arsenal, itu Eduardo.
0: Oke. Ya. Berarti kalau klub Arsenal kamu ya?
3: Iya, betul.
0: Kalau Mike
2: MU, MU.
0: Oh, glory. King ya? Pakai King gak?
2: King. Udah mulai ketiga nih.
0: Karena kalau ngikutin Piala Dunia, pasti akan bias-biasnya ke klub juga. Betul, pasti bakal ngikutin gitu kan. Dan biasanya juga kadang dukungan secara tidak langsung juga hadir ketika pemain klub bermain di timnas mana gitu kan. Secara emosional mungkin juga punya keterikatan gitu. Tapi Mike, kamu juga di Ambon ngikutin edisi Piala Dunia kapan yang pas kamu stay di Ambonnya kan?
2: 2010
0: kamu juga lama
2: itu.
0: Keluar kan?
2: Yang pas final. Pas soalnya final. Setelah 2010 kan keluar dari Ambon, 2013 udah nggak
0: ikutin. Udah nggak ikutin euforia yang di Ambonnya
2: karena
0: gitu.
2: Karena di Indonesia Barat kayak itu nggak terlalu seramai. Bahkan kayak istilahnya skip gitu. 2014, 2018, nah pas 2022 kerja di Ternate baru ngerasain lagi.
0: Rayain lagi.
2: Jadi
0: gitu.
2: dua kali Piala Dunia itu keskip karena gak terlalu banyak euforianya.
0: Berarti kalau di sana tuh mungkin kebanyakannya kayak Rian bilang tadi ya, nongkrong di coffee aja, shop dan itu biasanya juga di partai besar.
3: Ya, semifinal.
0: Semifinal
3: 16 besar sih.
2: Iya, jarang yang
3: kalau di fase grup kayaknya jarang-jarang ada dober sih.
0: Iya.
2: Kadang ya kalau memang fans banget ya nonton sendiri di rumah.
0: Iya sih. Jarang ya untuk ada euforia yang sampai konvoi gitu kan. Kalau kita di Ternate kebetulan untuk Kemampra 2 yang ada di Ambon, Tual, Bulas, Somlaki gitu ya. Di Ternate itu dari pemerintah kotanya juga udah langsung menentukan titik untuk nobarnya itu di Benteng Orange gitu ya. Itu juga wah euforianya luar biasa banget. Apalagi di yang basis supporternya gede gitu di kita di Ternate kan ada Brazil. Argentina. Waduh, itu ramenya tuh serame-rame itu gitu ya. Dan akhirnya kalian ngelihat edisi Piala Dunia untuk 2026 ini, apa yang buat kalian ngerasa bahwa wah ini kayaknya jadi versi yang terbaikkah atau mungkin versi yang lebih seru dari Qatar 2022 kemarin? Kalau dari POV kalian berdua gimana nih?
3: Kalau dari aku dulu nih, kalau aku soalnya kan ini pertama kali di lihat Piala Dunia di timur nih. Jadi kerasanya itu ya itu tadi yang euforia yang beda dari barat gitu. Itu sih.
0: Jadi selain dari tuan rumah yang berbeda di tiga negara yang baru ini, juga euforia yang di timur yang kamu ngerasa jadi pembeda. Jadi
3: pembeda dari sebelumnya gitu.
0: Kalau Mike gimana Mike?
2: Kalau aku ngeliat Piala Dunia tahun ini banyak aturan. Terlalu banyak aturan dari FIFA. Kasian kayak kemarin ada yang cuma gara-gara ngomong tutup mulut tiba-tiba kartu merah. Padahal kita kan gak tahu dia ngomong apa sebetulnya. Kayak aduh capek nih. Ternyata kartu merah itu
0: tapi
2: sih.
0: Tapi itu juga diprotes juga sama Ibrahimovic. Aku juga melihat official statementnya dia. Dia sampai bilangnya gini, ini peraturan sirkus sebenarnya.
2: Iya.
0: Tiba-tiba hanya nutup mulut gitu kan kartu merah. Dan itu
2: siapa mungkin tahu dia lagi batuk kan ya. Kita kan gak pernah tahu ya.
0: Dan itu adalah aplikasi peraturan perdana di edisi ini dan bahkan kartu merah pertama
2: merah
0: untuk
2: pertama
0: peraturan
2: dia.
0: Itu.
2: Iya. Cuma yang kerennya itu sekarang semua pemain bahkan pemain cadangan pas national anthem mereka boleh masuk. Kalau dulu kan cuma kayak pemain inti
0: starting
2: yang
0: starting elevennya aja.
2: Sekarang sampai 26 pemain cadangan itu
0: semuanya.
2: Juga.
0: Dan ini mungkin fun fact juga, kita di Asia kan mungkin ya lagi-lagi kita punya keterwakilan yang kita rasa punya hubungan emosional gitu. Paling setidaknya sebelumnya ada Samurai Biru. Mungkin untuk yang kelompok supporter yang tidak terlalu ngikutin negara-negara besar, mereka pasti ya udahlah asal ada perwakilan Asia aja gitu
2: Jepang,
0: kan.
2: Korea Selatan.
0: Ada Korsel gitu kan. Tapi kalian juga harus tahu teman-teman dua, selain dari edisi Piala Dunia tahun ini yang kita ngelihat banyak menggunakan apa namanya? Bet dengan kategori-kategori kayak debutnya, untuk best keepernya di edisi sebelumnya, atau bahkan pemain yang ngikutin Piala Dunia dengan 5 edisi beruntun. Nah, kalau dari Asia, kalian harus tahu ada nama Nagatomo yang juga tercatat dalam sejarah perdana banget dia menggunakan pet sebagai pemain yang 5 edisi berturut-turut ada di Piala Dunia, orang Asia pertama.
2: Wah, 5 tahun berarti ah, 20 tahun.
3: Udah tua dia ya.
0: Iya, senior
3: masih
0: dia.
3: Muda dia.
0: Dia 40 tahun. Wah, dia dia udah tahun. Assalamualaikum 40 tahun untuk 2026 ini.
2: Berarti seumuran Ronaldo
3: dia. Dari 20 tahun dia udah main di Piala Dunia ya.
0: Udah, dia ngikut gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa oh iya, selain sejarah yang tercipta dengan nama-nama besar Messi, kemudian Ronaldo, dari Asia kita punya Nagatomo yang juga mencatatkan namanya gitu kan. Dan kalaupun akhirnya kita ngelihat banyak legenda-legenda sepak bola ya, itu juga hadir di stadion secara langsung. Kemarin sempat ngelihat
2: Zidane,
0: Beckham,
2: Ronaldo,
0: kakak. Aduh, cogan pada masanya tuh kakak tuh. Lagi-lagi kita balik lagi nih ke obrolan kita, ngomongin soal edisi 2026 ya, Piala Dunia. Dari kalian masing-masing ngelihat timnas Jerman, ngelihat Belanda, seberapa optimis kalian mereka akan melenggang ke bahkan semifinal mungkin, atau mungkin ya 16 besar atau final mungkin lah, champion
2: langsung. Champion langsung.
3: Final Jerman lawan Belanda kayaknya.
0: Boleh. Tapi optimis enggak dengan skuad yang ada, kedalaman skuad yang ada sekarang?
2: Kalau Jerman optimis.
0: Optimis.
2: Masih optimis sampai mungkin ya bisa semifinal, ke final masih bisa sih.
0: Masih bisa. Gimana Belanda?
1: Belanda kemarin sih kan ada yang apa sih namanya? Dia ramal, bukan ramal sih, dia ngelihat dari data-data.
0: Oh iya, katanya kedalaman squad biasanya dibaca gitu kan.
1: Dari sampai data pemerintahannya dilihat, sampai ekonominya dilihat. Kayaknya itu Belanda penunjang. Bisa. Kayaknya Belanda bisa, tapi ya apa ya, nothing tulus aja gitu. Iya. Karena kan mereka belum pernah sama sekali.
0: Iya, gitu. Tapi udah terbiasa ya. Terlatih patah hati gitu.
1: Orang-orang tuh selalu kayak ah mereka tuh mah kayak bencong-bencong di pesta doang yang datang. Kalau nggak ada mereka tuh nggak rame. Jadi ya udahlah, kita nggak pernah mau maksain. Oh bukan orang Indonesia juga. Jadi ya.
0: Tapi yang serunya di ceng-cengan tongkrongan pas nobar sih. Apalagi kalau kita di timur kan. Wah, buka media sosial dan hasil dari timnas yang kita dukung draw aja. Waduh, mendingan nonaktifkan handphonenya.
1: Kalau jadi pendukung negara di Indonesia Timur harus kuat iman.
0: Iya kan, mentalnya harus baja dulu harus kan.
1: Gak bisa yang cuma mentalin nangis. Pasti dibikin nangis.
0: Ini kayaknya
2: cengin terus.
0: Part ini belum didapatin sama Rian ya.
2: Belum. Dua kali nih.
1: 4 tahun lalu kita hampir berantem.
0: Ibaratnya hampir kita baku hantam gitu ya. Tapi lagi-lagi memang akhirnya kita tersadar ya, ini tuh jadi sebuah panggung hiburan ya. 4 tahun sekali hiburan, yang ketika kita ngelihat, bahkan ketika kita ngelihat teman kita yang mendukung timnas Italia hat-trick tidak masuk Piala Dunia 3 edisi beruntun pun, mereka masih bisa speak up loh, masih buat ngecengin tim-tim yang berlaga gitu.
2: Masih berani.
1: Padahal mereka gak ada loh.
0: Tapi itu, lagi-lagi mereka ingin hanyut dalam euforia gitu kan, walaupun timnas mereka tidak berlaga gitu. Dan apa pesan yang mungkin bisa kalian sampein ke teman perdu yang lagi dengerin gitu ya. Ya sefanatik kita mendukung, atau mungkin sehappy-nya kita timnasnya mendapatkan 3 poin, apa yang pengen kalian sampein ke mereka?
1: Boleh. Kalau aku gini, euforia boleh, tapi harus ingat keselamatan juga ya. Soalnya untuk daerah timur ini kan kalau pawainya tuh ugal-ugalan ya. Bahkan polisi sendiri pun dicengin sama mereka. Karena aku pernah yang waktu kemarin pulang, buset hampir ditabrak. Mungkin ada 4-5 motor hampir nabrak. Dan ada di sosial media kan yang bapak-bapak tuh yang kelilit bendera.
0: Oh iya, ya,
1: sampai
0: itu
1: meninggal dunia kan.
0: Nyawa.
1: Maksudnya jangan sampai kalian di sini pawai, di sana Messi mah nggak peduli, bodo amat ya.
0: Jadi ketertiban lalu lintas tuh menjadi penting ya.
1: Penting, jangan mentang-mentang timnya menang terus jalan nggak pakai helm, pakai knalpot racing, nggak apa-apa sih. Tapi kayak mikirin orang gitu. Yeah. Kalau kalian nabrak jatuh sendiri ya bodo amat ya. Tapi kalau udah nabrak orang kan kasihan, mereka bukan pemilih apa pendukung negara itu. Udah ditabrak lagi kan ya,
0: yang
1: kayak
0: yang akhirnya terdampak juga lingkungan sosial ya, kita sekitar juga ya. Kalau
1: ini gimana? Kan ini kan mainnya kan beresnya siang.
0: Ah iya.
1: Itu jam kalau kayak kemarin Belanda subuh mungkin orang masih belum bisa toleransi. Kayak Brazil Argentina jam 12 loh, panas itu. Panas. Kalian nggak capek?
3: Konvoy siang-siang ya.
1: Konvoynya siang-siang.
0: Dan itu sebenarnya adalah apa ya, euforia yang ya lagi-lagi kita dapetinnya 4 tahun sekali. Ya. Gitu kan. Jadi yang paling penting mungkin yang aku nangkap dari pesannya Michael adalah bagaimana nih teman-teman meluapkan kebahagiaan kemenangan tim yang didukungnya itu dengan mewaspadai keselamatan pribadi juga atau mungkin keselamatan dari pengguna jalan yang lain ya, gitu kan.
1: 4 tahun sekali. Tapi korban jiwanya tambah banyak.
0: Itu juga dia yang jadi PR kita bersama untuk menjaga ketertiban berlalu lintas teman pro 2. Kalau dari Rian gimana tuh?
3: Kalau dari aku nih, sefanatik-fanatiknya kalian mendukung timnas negara lain nih, jangan lupa untuk mendukung timnas negara kita sendiri di Piala Dunia selanjutnya.
0: Ah gitu. Iya,
3: siapa tahu.
0: Kan sekarang lagi ini kan dari ketua PSSI sendiri Pak Erick Thohir juga udah sounding tuh ke media bahwa untuk saat ini Presiden Prabowo juga memberikan dukungan tuh dengan nanti mengirimkan surat ke FIFA agar nanti ASEAN Cup-nya itu Indonesia menjadi tuan rumah.
1: Kasih Pak Botak gitu.
0: Ya, lagi-lagi itu adalah bagaimana untuk jalan menuju 2030. Betul. Gitu. Karena kan
1: 2030 ya?
0: Iya benar, untuk 2030 nanti juga ya setidaknya kita punya secercah harapan lagi ya.
1: Semoga tidak ada blunder-blunder lagi ya.
0: Dan yang
3: masuk lah ya.
0: Amin ya. Dan dimanapun ya kalian lagi dengerin kita untuk sore ini teman pro 2, yang pasti berikan dukungan secara normalnya aja. Ya, kalaupun akhirnya kalian ikut dalam sebuah konvoy kemenangan yang memang fanatik banget dan itu sangat lumrah terjadi di timur Indonesia, tetap jaga ketertiban lalu lintasnya, jangan sampai orang-orang sekitar terdampak dengan apa yang terjadi, karena kalau di timur itu selain dari Piala Dunia, Euro juga, sama kurang lebih euforianya sama. Jadi kurang lebih di mana untuk penggambaran Euro juga nanti kurang lebih sama kayak yang ada sekarang 2026 ini di edisi Piala Dunia gitu Rian ya, penggambarannya.
1: Euro yang apa ya? Copa ya?
3: Copa Amerika
0: juga Copa ya? Iya, kalau yang biasa konvoy-konvoy kayak gini yang paling dilihat kelihatan banget tuh di Piala Dunia sama Euro itu. Waduh, ini kalau ngomongin soal Piala Dunia
3: Gak habis-habis.
0: Dan aku yakin kalau aku tanya pun ke Michael sama Rian, mereka pasti jagoin Jerman sama Belanda gitu.
1: Tapi aku ada tim kuda hitam sih.
0: Siapa itu?
1: Portugal.
0: Oh, Portugal. Optimis?
1: Lumayan optimis.
0: Kalau kuda hitam kamu siapa?
3: Kalau aku Maroko sih.
0: Oh.
3: Itu kayaknya kuat juga tuh.
0: Maroko.
1: Lihat dari apa sih namanya? Kayak ramalan-ramalan dan kayak ada apa ya namanya ya, kayak sign-sign yang itu kayaknya bakal ada dua tim.
3: Bakal itu sih dua tim.
0: Maroko ya.
3: Naik sih.
0: Tim tuan rumah enggak ada yang jagoin?
3: Oh, enggak dulu.
0: Berarti kuda hitamnya versi Rian yang untuk edisi 2026 ada Maroko. Michaelnya ada Portugal. Tapi Portugal Fernandes agak kecewa loh sama Ronaldo. Tapi yang pasti teman pro 2, obrolan singkat kita ini semoga menambah insight baru buat kalian bahwa memang ternyata euforianya berbeda tapi perayaannya mungkin juga dengan cara yang berbeda, karena setiap orang kan punya definisi kebahagiaan yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin cuma ya merayakan kemenangan di rumah dengan makanan minuman favorit, ada yang turun konvoy di tengah terik matahari yang panas banget gitu ya. Lagi-lagi kita semua punya cara masing-masing, yang penting jangan sampai akhirnya ada adu fisik atau bahkan menimbulkan korban jiwa di luar sana. Kita sangat-sangat tidak mengiyakan ya, dan menginginkan hal itu terjadi. Jadi semuanya akan kembali ke teman Pro 2 untuk menyikapinya seperti apa. Jaga ketertiban, jangan sampai ada yang tersinggung sampai pada menjurus ke hal-hal yang rasis ya. Pokoknya jangan sampai teman Pro 2, ini hanya euforia dari negara yang berlaga. Kita hanya memeriahkannya aja secukupnya dengan takarannya masing-masing. Terima kasih Rio udah ngobrol. Terima kasih Mai udah ngobrol juga, dan teman Pro 2 buat kalian setelah ini bakal ada obrolan dari RRI Bula yang nemenin kalian di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3. Akhirnya kita dari Ternate juga pamit. Sampai jumpa untuk edisi selanjutnya. 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: nemenin kalian di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3. Akhirnya kita dari Ternate juga pamit. Sampai jumpa untuk edisi selanjutnya.
1: 96.7 FM, Radio Ternate, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar RRI Bula dan sahabat Pro 2 di mana saja Anda berada, khususnya di wilayah Korwil Nusantara 3. Senang sekali sore hari ini saya Firman Al-Hamid hadir untuk menjumpai Anda di sore ceria untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dan tadi kita sudah dengarin bersama obrolan dari Pro 2 RRI Ternate, bahas bola yang ya saat ini memang lagi tren ya di mana-mana pada bahas bola. Tapi di sore hari ini RRI Bula tidak bahas bola, kita bahas tentang dua sosok anak muda yang udah cantik, pintar, dan sesuatu yang luar biasa bakat mereka yang jarang dimiliki oleh anak muda yang lain. Mereka adalah para hafiza Al-Quran ya, atau penghafal Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa Allah SWT pernah berfirman atau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, dan Allah menjanjikan penjagaannya, dan salah satu cara Allah menjaga Al-Quran adalah lewat dada-dada para penghafalnya. RRI Bula sore hari ini beruntung banget ada dua sosok anak muda ini. Kita kenalan dulu, yang pertama ada Nur Aziza Hidayah Siboto ya. Merupakan santri Alaska Al atau Alfiatu Ashabul Kahfi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Hidayah Siboto atau sering disapa Aziza.
1: Oke, santri Alaska ya.
2: Iya.
1: Boleh dijelaskan Alaska?

0: satu halaman, satu halaman menjadi satu juz, dan akhirnya menjadi 30 juz. Ini gimana ceritanya? Ini apa yang membuat kalian berdua ini bisa apa ya, sampai di titik ini menghafal Al-Quran? Mungkin nanti satu-satu ceritanya bagaimana awalnya masuk ke pesantren ini, motivasinya untuk menghafal Al-Quran atau seperti apa?
1: Dari siapa dulu?
0: Dari ini nih. Dari
1: kalau saya secara pribadi itu kan memang dasarnya sudah dari pesantren. SMP-nya sudah dari pesantren. Nah terus bisa sampai kenal dengan pesantren Alaska itu memang dari Ustaz Alvin sendiri. Nah terus sudah dikasih tahu juga dari Ustaz Habiba, pengurus-pengurus lainnya. Dikasih tahu di apa pesantren, pesantren Alaska Timur lah. Nah terus dong bilang ada pesantren bagus nih, khusus perempuan.
0: Oh ini masih khusus perempuan ya?
1: Iya, masih khusus perempuan. Nah terus banyak itu yang tertarik. Nah di situ saya sempat tertarik juga. Wih alhamdulillah, akhirnya ada pesantren. Soalnya kan pikiran kalau sekolah luar kan takut nanti kayak ya pada umumnya lah, takut lain-lain lah gitu. Jadi memutuskan buat masuk pesantren. Nah kalau dari mama punya tanggapan sih masuk SMA saja. Cuman kalau dari pribadi janganlah, maksudnya pengen mendalami ilmu agama lagi, pengen belajar lagi, pengen jadi perempuan yang memang tertutup bisa dijaga lah istilahnya.
0: Masya Allah. Amin. Jadi sedih ya. Tapi ini menjadi kebanggaan, kebanggaan yang luar biasa baik pribadinya Nur biasa Aziza ya, Bang Aziza. Ya, selain itu juga Masya Allah ini menjadi investasi besar buat orang tua. Karena orang yang hafal Quran itu Masya Allah balasannya sangat besar. Nah selanjutnya yang kedua ada Nurmin Mimi Ohorela, biasa dipanggil
2: Mimi.
0: Ini awalnya bagaimana ini sampai bisa hafiz Al-Quran ini?
2: Kalau untuk saya kan pindahan.
0: Oke.
2: Sebenarnya lulus
0: pindahan
2: dari Mandua SBT.
0: Oke.
2: Tertarik masuk pesantren itu karena sebenarnya sehingga ada ketertarikan masuk pesantren. Tapi kan sudah ditawarkan mau pindah. Rencananya awalnya sekali tuh rencananya pindah ke Masohi. Tapi karena ada kakak dong, ada beberapa yang sing mau, jadi masuk di Ustadz Alvin pesantren.
0: Mimi sama Aziza, ini kalian ini luar biasa. Luar biasa itu karena berbeda dengan yang lain. Maksudnya kita tidak menyalahkan yang lain ya, tapi di zaman ini kan orang ada yang beranggapan ngapain harus menghafal Al-Quran, kan tinggal baca. Tapi kan kalian berangkat dari satu anggapan bahwa apa yang membuat mendorong kalian harus hafal 30 juz Al-Quran? Orang membaca Al-Quran saja berat, apalagi menghafal. Bagaimana ini? Karena apa?
1: Kalau saya secara pribadi tuh yang pertama memang pengen banggakan orang tua. Pengen bahagiakan mama, bapak, keluarga, semuanya. Terus juga pengen jadi hafiz Quran, punya keinginan kuat. Dan dari menghafal Quran juga kan bisa bawa ketung ke surga.
0: Masya Allah.
1: Istilahnya satu huruf kan bisa mendapatkan pahala. Nah jadi untuk zaman sekarang yang banyak dosa, jadi pengen menghafal, lebih memperdalam ilmu agama. Pengen istilahnya menghafal niat karena Allah lah. Pengen
0: bukan karena ingin dipuji atau dikasih penghargaan. Itu mungkin cuma hanya bonus ya di dunia ya. Mimi gimana Mimi? Kemarin jadi kemarin wisuda ya. Wisuda berapa orang yang wisuda kemarin? Pesantren perdana
1: 19 orang
0: dan cuma 4 orang yang 30 juz hafal Al-Quran dan diantaranya kalian berdua hadir di sini berbagi cerita, dan cerita ini sangat menarik dan sangat luar biasa. Oke, kalau Mimi pas diucapkan oleh pimpinan pondok pesantren, disaksikan oleh banyak orang yang hadir di wisuda kalian kemarin, ada gak ada air mata bahagia dari orang tua, dari kamu juga?
2: Ada rasa terharu, sedih
0: pasti,
2: karena sudah sampai sejauh ini. Bukan hal yang mudah, menghafal susah.
0: Dan
2: bangga dengan diri sendiri.
0: Kita yang nonton di sosial media aja pasti Masya Allah, orang yang nonton ya tanggapannya pasti

0: Masya Allah, tabarakallah, satu keberuntungan orang tua yang punya anak-anak yang bisa hafal Al-Quran. Ya, karena ya kalau di pesantren mungkin diajarkan tiga amalan yang tidak terputus di, sampai kita meninggal, diantaranya adalah anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya misalnya. Ya, ya. Kalau salah nanti dikoreksi. Nah, untuk menghafal Al-Quran ini kan susah.
1: Yeah.
0: Ada tantangannya. Ada itu bagaimana belajarnya di pondok pesantren? Diajarkan cara mudah menghafal Al-Quran itu, boleh dong bagi tips dan rahasianya?
1: Jadi
0: masing-masing kalau, punya pengalaman ya.
1: Okay. Kalau beta sendiri itu Abi pernah bilang.
0: Abi ini Ustadz Alfian.
1: Iya, iya. Okay. Kita sering panggil tuh Abi.
0: Abi.
1: Iya. Nah, jadi Abi tuh pernah bilang kalau mau menghafal itu yang pertama wudunya harus dijaga.
0: Wudu.
1: Iya, wudu harus dijaga.
0: Oke, okay, Masya Allah.
1: Nah, kuncinya dari wudu.
0: Yeah.
1: Nah, terus konsisten. Mm-hmm. Harus punya prinsip dalam kejar target. Mm-hmm. Terus kalau beta sendiri bisa sampai di titik ini tuh karena satu saja, ya Bang. Itu dari jam tangan, motivasi dari jam tangan.
0: Jam tangan, ada apa dengan jam tangan?
1: Karena jam tangan tuh yang bisa menentukan, oh jam
0: waktu.
1: Sekian, ya jam sekian beta menghafal. Jam sekian beta istirahat. Jam sekian beta makan. Jam sekian lagi beta menghafal lagi.
0: Iya, nah, iya.
1: Jadi kalau untuk trik, ya pasti semua ada, masing-masing punya trik tersendiri.
0: Iya, iya.
1: Nah, punya cara tersendiri buat menghafal. Nah, kalau beta, yang pertama tuh pasti berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, tolong lancarkan, fasihkan, kuatkan lagi hafalanku. Nah, terus sebelum menghafal juga berdoa lagi, semoga dimudahkan, dilancarkan lagi. Nah, semoga dijauhkan dari hal-hal yang negatif lah pikirannya. Nah, terus dari situ baru mulai menghafal, menghafal, bismillah, menghafal. Kalau susah ya diulangi lagi, berusaha lagi.
0: Tapi itu ada jadwal setoran ke ustadznya?
1: Iya, ada.
0: Atau mungkin sesama santri saling, pernah nggak misalnya pakai metode itu?
1: Iya.
0: Misalnya Mimi sama Aziza saling apa ya? Saling simak begitu.
2: Iya.
0: Nah, kalau Mimi gimana? Ada tips lain, rahasia lain? Misalnya main HP dulu? Atau coba?
2: Kalau beta sendiri sama, katanya diajarkan harus wudu dulu.
0: Iya, oke.
2: Berwudu, kalau misalnya menghafalnya setelah wudu, menghafal susah, Abi sarankan untuk wudu, sholat dua rakaat baru.
0: Masya Allah. Menghafal. Jadi benar-benar bersihkan hati, tenangkan hati, baru karena ini ayat-ayat suci yang memang sebelum masuk dalam diri kita, kita juga harus bersih dan suci.
1: Iya.
0: Masya Allah. Nah, emang di pesantren itu memang fokusnya untuk Al-Quran atau ada yang lain yang dibahas atau di apa diajarin di sana?
1: Kalau di pondok itu ada
0: kelas-kelas khusus misal.
1: Ya ada. Kalau untuk pesantren untuk bidang hafiz itu ada tiga kelas.
0: Okay.
1: Pertama kelas Iqra, kedua tahsin, ketiga hafalan atau tahfiz.
0: Kalau kalian sudah sampai di titik ini,
1: di kelas
0: berarti ada jenjang gitu ya?
1: Iya.
0: Ada Iqra, ada itu.
1: Tahsin, iya.
0: Oke. Okay. Selanjutnya pernah ikut lomba-lomba begitu dari pesantren diutus?
2: Iya.
0: Ikut lomba ya?
1: Iya.
0: STQ, MTQ, dan juara.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, kalian tinggal di pesantren ini memang tinggal di atas atau pulang balik ke rumah masing-masing?
1: Menetap di atas.
0: Iya,
1: jadi sekolah tinggal semua di atas.
0: Oke, jadi ini artinya kalian dapat dua jasa begitu ya, jasa pesantren sama jasa sekolah umum. Luar biasa, dunia akhirat dapat.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Ini mudah-mudahan ya untuk yang di Bula dan sekitarnya, ya kejar-kejar dunia tapi jangan sampai lupa akhirat ya. Apalagi kalau Mimi sama Aziza ini memang sudah bonus, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Dapat dunianya, dapat akhiratnya. Memang calon-calon istri soleha ini.
1: Amin.
0: Oke. Nah, selanjutnya tantangannya misalnya sama teman-teman yang lain, kan kalian bukan orang yang tertutup. Misalnya cuma hanya bergaul lingkungan, kalian punya teman-teman yang mungkin pernah ada di sekolah-sekolah umum, teman-teman nongkrong. Pernah nongkrong?
1: Kalau di pesantren, kalau di pesantren ya sering nongkrong, pasti punya nongkrong. Teman-teman tersendiri gitu.
0: Oke, tapi memang gak pernah diajak untuk ke tempat-tempat misalnya ya yang kurang bermanfaat, misalnya pesta-pesta atau apa.
1: Tidak.
0: Selain karena ingin mendapatkan pahala besar balasannya, terus membahagiakan orang tua, kan kalau kita pikir-pikir menjadi orang yang sekolahnya di pesantren itu ujung-ujungnya jadi ustadz atau ustazah. Nah, tapi yang selama ini yang top itu cuma ustadz-ustadz. Memang target kalian ini ingin jadi ustazah atau ingin jadi istri soleha untuk suaminya, untuk menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kalian, atau apa yang kalian cari di sana?
1: Kalau beta pribadi sih, yang penting dapat ilmu, terus bisa punya pengalaman banyak. Nah terus kalau ada yang membutuhkan silakan datang gitu. Jadi bisa membagi lah istilahnya. Intinya saya nggak usah perlu kayak jadi ustadz atau apa, yang penting bisa bermanfaat buat orang
0: dan
1: lain.
0: Dan siapa tahu mungkin dari kalian lahir orang-orang hebat, ada ustadz-ustadz yang lahir dari kalian ya.
1: Amin.
0: Kalau Mimi?
2: Kalau beta sendiri?
0: Atau boleh Mimi. Mimi silakan.
2: Bukan kepengen jadi ustadz tapi memang pengen memperdalam ilmu agama saja. Yeah. Soalnya kan dulu juga saya paham-paham banget.
0: Okay.
2: Jadi pengen belajar agama saja.
0: Iya. Dan tentunya motivasi besarnya itu jadi ingin menjadi hamba yang baik dan taat. Nah, kalau kalian pengalaman ayat atau surat yang paling gampang dihafal apa? Selain Al-Fatihah dong sama kuluh yang pendek-pendek. Yang enak kalau mungkin kalian murojaah itu enak banget begitu.
1: Yang pastinya juz 1 sih, karena sering-sering diulang terus ulang-ulang terus.
0: Juz 1 ya, Al-Baqarah itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Kamu?
2: Kalau kita sih Al-Kahf gampang.
0: Al-Kahfi. Iya. Itu butuh berapa lama satu juz kalau hafal, atau satu surat yang panjang? Kalau surat Ar-Rahman itu kira-kira berapa lama kamu pengalaman pernah hafal?
1: Kalau Ar-Rahman itu paling
2: butuh 2 hari.
0: 2 hari hafal? Luar biasa. Itu memang dibaca ulang-ulang. Awalnya memang disuruh baca ulang-ulang atau bagaimana?
1: Kalau untuk menghafal sendiri-sendiri ya punya target apa? Punya trik sendiri-sendiri. Kalau beta sih tergantung otak. Kalau orang tanya triknya apa, kok bisa hafalannya cepat begini? Tergantung otak sebenarnya. Kalau kotong otaknya lah, berarti sudah ngedrop, setengah mati menghafal. Kalau lancar, ya air, kayak air-air gitu.
2: Kalau beta sama kotong kan semua masing-masing punya metode menghafal sendiri-sendiri. Jadi tergantung kotong hari ini mood bagaimana. Kadang itu tergantung mood kotong menghafal. Kalau mood sing baik, sing masuk.
0: Pernah nggak misalnya, nah kalian ini kan kalau ukurannya mungkin sudah lulus SMA ya, kan normal juga kalau kalian berpikir tentang kayaknya mau habis setelah ini mau nikah atau mau punya pacar, kan pasti ya, namanya perempuan, laki-laki pasti pikirnya ke sana. Pernah nggak, atau mungkin ada yang pernah nembak misalnya Mimi atau Ziza? Tapi untuk sementara memang belum.
1: Masih pengen menikmati masa muda dulu. Masih pengen cari kerja, dapat uang yang halal.
0: Masya Allah.
1: Mau jalan-jalan keliling-keliling.
0: Iya. Oke. Selain itu ada rahasia nggak, misalnya diajarin sama ustadznya, sama abinya, doa atau zikir khusus untuk menenangkan hati atau untuk gampang mendapat memperoleh materi, ada nggak misalnya doa-doa khusus?
1: Kalau
2: apa ya, doa sebelum menghafal biar hafalan lancar.
0: Pakai bahasa Indonesia aja atau mungkin ada doa khusus?
1: Doa aku tuh biasanya pakai dengan Arab.
0: Dengan Arab?
1: Iya.
0: Contoh boleh hafal?
1: Dari situ.
2: Jadi kan sebelum menghafal itu kan wudu. Terus nanti ada ketong biasanya, kalau kita sendiri biasanya tuh Al-Fatihah. Terus nanti ada doa. Dibaca.
0: Boleh dibaca. Kalau ada artinya? Tahu arti?
1: Artinya yang kalau doa kemudahan.
2: Yang Allahumma yassir wa la tu'assir. Apa sih artinya?
0: Itu biasanya dibaca ya?
2: Iya, dibaca 3 kali.
0: Oke. Itu intinya ya Allah berikan kemudahan untuk
2: menghafal.
0: Baik. Kamu juga begitu ya?
1: Iya, begitu juga.
0: Oke, alhamdulillah. Intinya ini pilihan jalan yang kalian pilih, jalan yang sangat berbeda dengan pada umumnya remaja. Teman-teman kalian remaja yang di saat yang bersamaan mungkin lebih banyak duduk nongkrong di warung-warung, di tempat kafe misalnya, tapi kalian justru di malam hari itu mungkin sibuk dengan Al-Qur'an. Saat yang lain sibuk dengan scroll HP, kalian sibuk dengan Al-Qur'an. Oke. Okay. Nah, kalau di atas pengajarnya banyak?
2: Kalau
0: di pondok pesantren.
2: Kalau untuk sekarang ustazah 2 orang.
0: Dua orang.
1: Iya, ustazah 2.
0: Iya. Dan memang pengawasan juga sana ketat ya. Misalnya ya, ketat, di jam-jam tertentu baru boleh pegang HP misalnya.
1: Oh, kalau di atas tidak disarankan buat bawa HP.
0: Jadi selama ini menghafal itu langsung di mushaf Al-Qur'an ya, bukan di lewat HP ya. Atau pakai headphone.
1: Tidak
0: ya. Langsung dengan Al-Qur'an.
1: Iya.
0: Lebih berkah ya langsung sama Al-Qur'an. Ya. Meskipun sekarang dimudahkan dengan HP ya. Oke. Okay.
2: Tapi lebih enak menghafal Al-Qur'an. Iya,
1: lebih enak menghafal Al-Qur'an.
0: Lebih menghafal ya.
2: Okay. Langsung.
0: Nah, ini kalian sudah selesai kemarin wisuda, dapat jasa dunia akhirat, tidak dapat. Rencana ke depan gimana? Ziza sama Mimi mau lanjut kuliah atau mau lanjut apa?
2: Kalau kita belum ada kepikiran mau lanjut kuliah.
0: Iya, okay.
2: Sekarang masih mau mengabdi dulu di pesantren.
0: Oke, okay, artinya kalian juga tanggung jawab kalian saat ini sudah 30 juz sudah ada dalam dada kalian dan itu jangan disimpan, harus bisa ditularkan, diamalkan iya. buat adik-adik yang lain.
1: Iya.
0: Kalau pendapat kalian, emang yang pada umumnya orang bisa menghafal Al-Qur'an?
2: Bisa.
0: Bisa ya?
2: Untuk semua orang pasti bisa.
0: Pasti bisa kalau ada kemauan ya. Tapi sayangnya orang lebih banyak memilih yang lain.
1: Iya. Karena tergantung dari hati.
0: Dari hati ya.
1: Dari hati
2: pilih yang enak-enak.
0: Iya. Dan sebenarnya kalian ini harus menjadi motivator mungkin dengan adik-adik kalian, mulai dari adik-adik atau mungkin siswa baru yang baru masuk pesantren juga harus sampaikan. Pernah ada pesan khusus dari Abi atau pimpinan pesantren setelah kalian wisuda ini apa?
1: Kalau beta intinya tuh Abi pernah bilang di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat.
0: Masyaallah. Oke. Okay. Kalau Mimi? Kalau ada nasihat atau pesan dari Abi?
2: Pesan dari Abi, Parbeta. Abi pernah bilang Parbeta kalau kedepannya kalau suka keluar dari sini jangan menyerah sih.
0: Iya, okay.
2: Harus tetap maju terus.
0: Oke, okay. Tadi lupa tanya, masuk pesantren itu memang masih kosong atau memang sudah ada dasar 1-2 juz di sana?
2: Kalau beta
0: kosong.
2: Kosong.
0: Kosong dan berapa tahun pesantren di sana?
2: 3 tahun.
0: 3 tahun hafal 30.
2: Iya. Langsung. Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Abang Firman mau coba tapi Abang Firman juga tidak hafal. Harus pengujinya lebih hebat tapi pengujinya belum bisa. Kalau Aziza?
1: Kalau di untuk di Alancor atau di waktu SMP itu pernah hafal 4 juz.
0: Oh, udah 4 juz.
1: Iya, cuman kalau waktu masuk SMA di Alaska juga diulang-ulang lagi dari juz 1. Jadi anggap saja dari menghafalnya mulai dari juz 1 sampai 30.
0: Oke. Okay. Nah, apa namanya? Pernah enggak kalian ada di titik pada saat menghafal atau setoran Al-Qur'an juz Ustaz terus tiba-tiba blank, lupa gitu.
1: Itu pernah itu sampai pasti, menangis ya, sekali pasti,
0: ya. Iya. Ya, oke. Okay. Dan memang selain itu selain menghafal Al-Qur'an juga diajarkan kandungan dalam Al-Qur'an atau dikaji tentang isi Al-Qur'an
2: iya,
0: ini.
2: Iya, ada belajar malam.
0: Iya ya.
1: Apalagi tentang cara memperbaiki bacaan. Iya, iya. Jadi bukan cuma menghafal saja, harus memperbaiki bacaan mana-mana huruf-hurufnya, makhrajnya
2: belajar.
1: Okay. Iya, harus belajar semua.
2: Abang hukum bacaan.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Abang Firman boleh coba satu
2: ayat.
0: Satu surat. Ya, mungkin surat ya Amma Yata Sa'alun ya. Boleh? Apa?
2: An-Naba.
0: Napa? Sedikit. Ini antum Aziza mungkin 5 ayat nanti disambung sama ini. Boleh? Napa itu surat terakhir?
1: Iya. Tiga, okay.
0: Boleh.
1: Bangka tetap putus yang apa tuh?
0: Boleh.
1: Agak-agak ngebleng bareng.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سيعلمون.
1: Oke, udah disambung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata.
1: Masyaallah. Alhamdulillah, memang benar-benar hafiz Al-Qur'an. Ini surat An-Naba juz ke-30
2: halaman pertama.
1: Halaman pertama? Iya. Masyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan obrolan ini mendapat berkah dan mudah-mudahan menggugah hati kita untuk kembali lagi ke Al-Qur'an, karena itu mungkin perintah dan pahalanya sangat besar, membuat bangga semua orang, terutama kedua orang tua. Kalau Ziza sama Mimi, orang tua masih lengkap, bapak mama masih ada?
3: Kalau Aziza lengkap, alhamdulillah.
1: Lengkap.
2: Kalau Mimi? Kita, mama sudah meninggal.
1: Lama.
2: Bapak masih ada.
1: Lama.
2: Iya.
1: Oke. Mudah-mudahan itu menjadi apa ya, pahala yang dihadiahkan untuk almarhum.
2: Iya.
1: Ya.
2: Amin.
1: Amin. Baik, pendengar dan sahabat Bro2 di mana saja berada, sekali lagi sore hari ini saya kedatangan dua tamu yang luar biasa, penghafal Al-Qur'an, dan ini membawa kebaikan untuk kita semua yang ada di bumi Itawatu Nusa yang 99% muslim, dan Allah memberikan kepercayaan amanah kepada dua orang ini untuk menghafal dan menjaga Al-Qur'an di dada mereka. Terakhir mungkin pesan untuk adik-adik yang lain, untuk teman-teman yang seangkatan atau ada di bawah ini untuk kembali ke Al-Qur'an. Boleh.
3: Kalau pesan dari beta pribadi,
1: iya.
3: Belajar ilmu agama itu sebenarnya sing susah. Malahan lebih bermanfaat lagi. Apalagi di dunia sekarang yang mau dibilang ya mau dekat-dekat kiamat lah. Jadi kau perlu sadar diri. Jadi untuk adik-adik, teman-teman atau masyarakat, ayo lagi kau sama-sama belajar ilmu agama untuk mencari berkah di akhirat. Semoga dari kau punya amalan-amalan tersebut bisa membawa kau ke surganya Allah.
1: Amin. Mimi.
2: Beta pesan untuk teman seperjuangan, semoga katong selalu istiqomah, jaga katong hafalan, selalu murojaah, jaga sholat, berdoa terus. Untuk beta pu adik-adik di pesantren, semoga dong nanti lulus menjadi pribadi yang lebih baik, punya hafalan-hafalan 330 juz.
1: Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ziza sama Mimi sudah menjadi tamu istimewa, tamu spesial untuk RRI Bula sore hari ini, dan untuk Korwil Nusantara 3, sebab sore hari ini kita juga didengar oleh teman-teman di Pro2 Ambon, Pro2 Ternate, Tual, Somlaki. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan sore hari ini mendapat manfaat dan pahala di telinga mereka. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Kita kembali bersama teman-teman di Pro2 Ternate. Sebab sore hari ini kita juga didengar oleh teman-teman di Pro2 Ambon, Pro2 Ternate, Tual, Somlaki. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan sore hari ini mendapat manfaat dan pahala di telinga mereka. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Kita kembali bersama teman-teman di Pro2 Ternate. Sebab sore hari ini kita juga didengar oleh teman-teman di Pro2 Ambon, Pro2 Ternate, Tual, Somlaki. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan sore hari ini mendapat manfaat dan pahala di telinga mereka. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Kita kembali bersama teman-teman di Pro2 Ternate. Sebab sore hari ini kita juga didengar oleh teman-teman di Pro2 Ambon,

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha, tentu bukan masalah. Uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Fine. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: jangan di.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisnis tertentu ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah di Indonesia, yakni SUB116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan?
17: Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Fusi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
18: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
19: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
18: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Aen.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
21: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan gitu kalau pakai.
20: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
22: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
23: Di tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam setiap perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terdengar mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin delegasi Indonesia pada KTT peringatan 35 tahun kemitraan ASEAN-Rusia yang dilaksanakan di Kazan, Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026. Dalam pertemuan, Menlu Sugiono menyampaikan pesan Presiden Indonesia mengenai pentingnya kemitraan ASEAN bagi 670 juta rakyat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, khususnya di tengah dinamika geopolitik dunia yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran Menlu Indonesia dalam KTT ini menunjukkan upaya konsistensi atau konsisten Indonesia untuk dapat memanfaatkan segala kemitraan dalam mendukung prioritas nasional yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan inklusivitas kemitraan ASEAN dengan seluruh mitranya.

0: Kami akan bahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
2: Malam, Mas Bikman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, ini sudah berjalan 35 tahun. Kemitraan ASEAN-Rusia ini jadi mitra strategis gitu. Bagaimana sejauh ini menurut Pak Agus?
2: Ya, tahun ini kan mungkin dianggap spesial ya, dan momentum bagi Rusia untuk mendekatkan diri ke ASEAN ya, karena ada persoalan di krisis di Selat Hormuz itu kan. Jadi Rusia punya kesempatan untuk lebih dekat dengan ASEAN karena bisa menawarkan energi ke negara-negara ASEAN gitu. Jadi saya kira ini jadi momentum untuk Rusia mempererat hubungannya dengan negara-negara ASEAN.
0: Bisa mencerminkan perubahan keseimbangan kekuatan global tidak, Pak Agus, ini KTT ASEAN Rusia 2026 ini?
2: Semakin dekat ya, tapi kalau mengubah konstelasi politik global ya, terutama terkait dengan perebutan misalnya ya, Asia Tenggara ini ke Rusia, saya kira masih belum ya, masih agak jauh karena kan trade volume-nya juga masih kalah jauh dengan China ya, dengan Eropa ya gitu. Jadi dari sisi itu masih belum lah gitu. Tapi saya kira ini patut disambut positif ya oleh negara-negara ASEAN ya, bahwa negara-negara ASEAN berarti sekarang dilirik gitu oleh Rusia.
0: Nah, ini jadi banyak pertanyaan, bagaimana ASEAN ini dapat memperkuat kerjasama dengan Rusia ini tanpa mengorbankan prinsip netralitas dan sentralitas ASEAN sendiri nih, Pak Agus?
2: Nah, justru kehadiran Rusia itu menunjukkan bahwa netralitas kita itu ditegakkan ya. Kita tidak hanya menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat
0: dan Tiongkok ya.
2: Tiongkok ya, tapi juga dengan Rusia itu. Saya kira ini justru momentum ya bagi ASEAN ya. Walaupun beragam ya, tapi saya kira suaranya hampir mirip bahwa kita wilayah yang terbuka ya, dan yang kita kejar adalah stabilitas di kawasan itu.
0: Artinya kalau selama ini kita kan kalau di ASEAN ini lebih ke Amerika dan Tiongkok gitu ya, Pak Agus ya. Nah, dengan penguatan hubungan ASEAN-Rusia ini tidak akan berpotensi memengaruhi hubungan itu, Pak ya?
2: Oh enggak, saya kira enggak. Saya kira dalam sisi perdagangan, dalam sisi ekonomi enggak. Kemudian kalau dari sisi pertahanan juga sejauh ini belum banyak ya memberikan perubahan gitu. Tapi kalau semakin erat hubungannya memang kita semakin erat gitu.
0: Nah, kalau dari sisi ekonomi nih, manfaatnya paling konkret yang dapat diperoleh negara-negara ASEAN dengan kemitraan strategis dengan Rusia ini seperti apa, Pak Agus?
2: Ya, seperti dideklarasikan oleh para kepala negara kemarin ya. Yang pertama soal energi ya kan. Soal energi. Saya kira itu clear ya bahwa kita memang terkait dengan krisis di Selat Hormuz itu ya. Ternyata kan kita rentan ya kalau pasokan energi kita berkurang itu. Sehingga kita perlu cari alternatif. Dan Rusia ini betul-betul bisa mencari alternatif. Dan yang kedua kan soal pupuk ya. Rusia kan salah satu produsen utama pupuk ya di dunia ini gitu, sehingga saya kira itu juga nanti bisa jadi kesempatan ya bagi negara-negara ASEAN untuk di bidang pertanian dan pangan gitu. Kemudian tadi geopolitik ya, walaupun secara pertahanan kita tidak tadi sampaikan tidak banyak mengubah ya, tapi bayangan bahwa Rusia itu adalah penjelmaan dari Uni Soviet ya.

0: Nanti deklarasi yang kemarin saya kira itu kan menunjukkan bahwa beberapa negara ASEAN itu dengan Rusia ya, ASEAN dan Rusia makin dekat ya, tapi nanti PR-nya itu diimplementasi gitu. Kita akan mengevaluasi ini paling tidak ya 5 tahun lagi. Apakah Rusia itu bisa memberikan dampak yang signifikan ya dalam konstelasi hubungan ASEAN dengan Tiongkok dan Amerika Serikat itu.
1: Karena kalau kita lihat sebenarnya hubungan ekonomi ASEAN Rusia ini masih relatif kecil ya Pak Gus ya, jika dibandingkan ASEAN dengan Tiongkok, Jepang atau Amerika ya.
0: Betul, dalam hal ini masih kecil gitu.
1: Nah kalau kita lihat KTT ini, apakah lebih bersifat simbolis dan politis atau benar-benar bisa menghasilkan komitmen yang dapat diukur dan implementasinya, Pak Agus?
0: Dengan adanya deklarasi ini, kan ya, ini saya ya pengen menunjukkan ya, Rusia sekarang ini pengen menunjukkan kepada ASEAN bahwa dia punya komitmen untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh ASEAN gitu.
1: Yeah.
0: Jadi saya kira di sini sudah ada itikad baik dari Rusia untuk itu, dan ASEAN juga menyambut ya, karena posnya ASEAN saya akan menerima ya alternatif-alternatif untuk pemenuhan energi di regional gitu. Jadi saya kira ini sinyal yang positif lah untuk ASEAN dan Rusia gitu.
1: Kalau ini kan lebih banyak dikenal mengenai peralatan alutsistanya gitu ya, kalau Rusia, Pak Agus, untuk di negara-negara khususnya di tanah air, apa yang bisa mungkin didalami ini?
0: Kalau khusus untuk Indonesia, sebenarnya alutsista kita itu dari Rusia kan sebenarnya sudah dimulai sejak masanya Megawati ya.
1: Yeah.
0: Ketika saat itu alutsista kita yang dari Amerika itu tidak bisa membeli suku cadang dari Amerika, dan saat itu Megawati mulai untuk membeli Sukhoi gitu. Nah tapi kalau sekarang ya untuk persoalan alutsista ini, Rusia berhadapan tidak hanya dengan Amerika Serikat ya, tapi berhadapan juga dengan Korea ya, yang kita punya kerjasama KIPG.
1: Halo Pak Agus, Pak Agus terputus dengan Agus Haryanto, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia atau AIHII ya. Tadi kita bagaimana berbincang bagaimana 35 tahun kemitraan ASEAN Rusia gitu ya. Dan kalau kita lihat memang kerjasama Indonesia dan Rusia sendiri gitu ya, ini mencakup berbagai sektor strategis termasuk ekonomi. Oke. Tersambung kembali ya, Pak Agus, mohon maaf terputus Pak.
0: Oke Mas ya.
1: Ya, tadi mungkin bisa dilanjutkan Pak tadi untuk Indonesia dan Rusia sendiri seperti apa?
0: Kalau soal alutsista ya, sekarang yang dihadapi Rusia kan tidak hanya Amerika ya, tapi juga kita sekarang punya hubungan dekat dengan Prancis ya. Presiden kita Prabowo Subianto itu sejak menjadi Menhan itu sudah membeli alutsista dari Prancis ya, bahkan hubungannya juga sangat dekat gitu. Jadi saya kira di sisi ini harus jadi perhatian juga bagi Rusia gitu, terkait dengan kalau Rusia itu ingin masuk ke alutsista ya, ke negara-negara ASEAN gitu.
1: Ya, itu kalau tadi kita lihat kerjasamanya kan tadi ya, di permukaan memang lebih banyak ke ini ya, apa alutsista. Namun dibalik itu banyak dari sisi ekonomi, energi, dan kemaritiman ya, Pak Agus ya.
0: Betul gitu ya, dari sisi itu ya.
1: Nah ini juga kan terkenal dengan teknologi nuklirnya, Pak Agus, memungkinkan tidak untuk di tanah air ini?
0: Ya sebenarnya itu juga peluang ya untuk transfer teknologi ya dalam hal nuklir gitu. Tapi kita sendiri kan sebenarnya belum punya pengalaman yang cukup panjang ya terkait dengan pengembangan energi nuklir gitu. Dan negara-negara di Asia Tenggara ini kan juga saya kira belum punya banyak pengalaman di situ gitu. Jadi kalau misalnya transfer teknologi itu akan dilakukan oleh Rusia ya, saya kira itu masih perlu waktu ya, agak lama ya untuk transfer teknologi ke nuklir gitu.
1: Pak Agus, kalau ini bisa

0: Tidak ya, ASEAN ini mempertahankan otonomi strategisnya jika semakin banyak kekuatan besar termasuk Rusia ini berupaya memperluas pengaruh di kawasan ini, Pak?
1: Pertanyaan ini saya kira sudah berulang kali ya. Di bertahun-tahun yang lalu juga kita mempertanyakan itu. ASEAN itu dengan Myanmar ya, 2014 dulu itu akan seperti apa dan sebagainya. Tapi terus sampai sejauh ini ya, ASEAN ya dari sisi organisasi yang fleksibel ya, itu tetap solid ya. Kita lihat di situ gitu. Sehingga banyaknya kekuatan besar yang sekarang tarik menarik pun ya, saya kira mereka tidak melihat kalau mereka menggunakan ASEAN untuk kemudian mencapik-capik gitu. Misalnya yang punya kedekatan, misalnya Cina ya, karena punya kedekatan dengan Kamboja, kemudian ingin mengambil Kamboja agar tidak di ASEAN, itu justru tidak begitu gitu. Saya melihat mereka justru negara-negara besarnya diuntungkan dengan stabilitas yang...
0: Iya, karena kan banyak juga khawatiran karena belakangan ini berkaitan dengan Selat Malaka ini yang katanya jadi disorotan juga setelah Selat Hormuz ini, Pak Agus. Tapi jauh ya kalau untuk seperti itu ya, Pak Agus?
1: Jauh-jauh. Selat Malaka kan, sebenarnya Selat Malaka, Selat Hormuz pun sebenarnya kan itu beda dengan kita logikanya pakai perusahaan Panama ya. Panama kan dibuat sendiri gitu, dibuat oleh manusia. Tapi kalau Selat Hormuz, Selat Malaka itu kan sebenarnya kan itu jalur alami ya. Ikan terus kemudian dibuat tarif ya, misalnya begitu bukan. Jadi saya kira stabilitas di Selat Malaka itu sebenarnya menguntungkan untuk dunia maupun untuk kita juga di Indonesia, kemudian Malaysia dan juga Singapura ya.
0: Baik. Ya, Pak Agus Arianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Okay. Selamat malam, Pak.
1: Oke, terima kasih Mas Teman ya.
0: Pendengar, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia Agus Arianto, kami berbincang bagaimana 35 tahun ASEAN Rusia Indonesia didorong tingkatkan kemitraan ya, karena di KTT peringatan 35 tahun kemitraan ASEAN Rusia yang dilaksanakan di Kazan Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono ini juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo mengenai pentingnya kemitraan ASEAN bagi

RRI dengan esensi buku. Kini teknologi komunikasi dan informasi telah berkembang secara luar biasa, dan tonggak penemuan terbesar manusia pada perangkat teknologi komunikasi dan informasi sehingga memberikan dampak besar pula bagi kehidupan manusia. Masyarakat kini tidak bisa lepas dari ketergantungan pada perangkat teknologi komunikasi yang serba smart. Namun, titik pandang kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi tak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat komunikasi yang canggih, melainkan juga memberikan pengaruh pada kultur yang terjadi di tengah pergaulan masyarakat. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber yang ditulis oleh Ruli Nasrullah. Beliau merupakan doktor pada kajian media dan budaya di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menyoroti pergeseran komunikasi antar budaya yang melanda masyarakat. Ketertarikannya dengan internet dan budaya cyber telah dimulainya sejak awal tahun 2000-an, di mana fenomena chatting dan blog mulai menjadi budaya dari pengguna internet di Indonesia. Perkembangan komunikasi manusia menjadi awal dari pembahasan dalam buku ini yang menjelaskan tentang kapan manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa internet, perkembangan teknologi komunikasi dengan apa manusia berkomunikasi, kemudian ia juga membahas dengan model dan 4 level teori komunikasi, yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Dalam buku 198 halaman ini juga membahas arti dari budaya itu sendiri dan menjelaskan budaya cyber itu seperti apa. Lalu menjelaskan tentang landasan dan pendekatan dalam komunikasi antar budaya. Lalu mempelajari landasan komunikasi antar budaya dengan pendekatan fungsional, pendekatan interpretatif, dan pendekatan kritis. Buku yang terbit tahun 2012 ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bagus untuk dibaca karena masih sangat jarang buku yang mengangkat komunikasi antar budaya di era budaya cyber yang serba menggunakan jaringan internet. Buku Komunikasi Antar Budaya di Era Budaya Cyber karya Ruli Nasrullah sangat positif dan membantu. Apalagi untuk mahasiswa bimbingan dan konseling, di mana harus bisa memahami komunikasi antar budaya, khususnya pada budaya cyber. Sehingga pada saat mendapatkan klien atau konseli yang berbeda budaya, bisa menyesuaikan dengan budayanya. Selanjutnya komunikasi akan terjalin baik dan dapat diterima. Buku ini pun sangat recommended untuk menjadi referensi bacaan kita pada masa sekarang ini. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Apakah Anda sedang mencari buku parenting yang menyenangkan untuk dibaca? Ada satu buku tentang anak-anak yang menarik untuk orang tua baca, yaitu novel Toto Chan atau Gadis Cilik di Jendela yang ditulis oleh Tetsuko Kuroyanagi asal Jepang. Toto Chan adalah nama panggilan dari Tetsuko Kuroyanagi. Sebagai seorang anak, Toto Chan sering berpindah sekolah. Bukan karena ia kikuk, hanya saja ia memiliki tingkat keingintahuan yang sangat tinggi dan tidak berhenti sampai rasa penasarannya terpuaskan. Toto suka berdiri di dekat jendela dan menunggu kelompok pengamen datang dan bernyanyi. Itulah sebabnya ia juga disebut Gadis Cilik di Jendela, seperti judul novel ini. Terkadang orang tua kesulitan memahami tingkah laku sang anak. Jika kita salah memahami anak, maka akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Nah, buku berisi tentang cerita anak-anak sekaligus memberikan banyak pemahaman kepada pembaca tentang dunia mereka. Novel Gadis Cilik di Jendela adalah kisah nyata dari sang pengarangnya, Tetsuko Kuroyanagi. Masa kecil Tetsuko Kuroyanagi saat sebelum Perang Pasifik menghancurkan Jepang. Saat itu Tetsuko Kuroyanagi kecil yang polos, ingin tahu, selalu antusias dengan hal-hal baru dan penuh imajinasi. Toto Chan adalah Gadis Cilik di Jendela karya Tetsuko Kuroyanagi. Buku menarik, terutama bagi orang tua yang ingin memahami dunia anak-anak dengan lebih jernih. Gadis Cilik di Jendela adalah buku yang bisa memberikan wawasan berharga tentang keingintahuan dan kepolosan dunia anak. Gadis Cilik di Jendela meneropong satu sisi dunia anak-anak yang unik. Demikian esensi buku Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi, dari RRI untuk Indonesia.

0: Buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

hari ini. Ketika kita menanam pohon di taman, kita tidak akan mencangkulnya setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Yang kita lakukan adalah cukup menyiramnya dengan air, dan kita tahu bahwa pohon itu akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Lakukan pekerjaan kita dengan jujur, tetap beriman kepada Tuhan, dan hasil yang indah itu akan tiba pada waktunya.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami, dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita pisah. Sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu. Kapan

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan sudah saya sajikan tadi untuk Anda lagu-lagu religi Katolik. Dan tepat di jam ini saya ajak Anda untuk kita mengikuti silang pertandingan Piala Dunia 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan ya pertandingan Prancis versus Irak nih. Siapa yang bakal meraih poin penuh di fase grup ini pendengar?

Baik pendengar, mohon maaf terjadi kesalahan teknis ya, jaringannya lagi bermasalah pendengar. Untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, dan saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Pagi untuk edisi hari ini.

0: Lalu pedagang itu masuk ke dalam semua, maka lalu lintas di sekitar Pasar Merdeka bisa tertib dan para pembeli, masyarakat pengguna Pasar Merdeka bisa datang memasukkan kendaraan untuk bisa membeli di dalam Pasar Merdeka.
1: Pada saat itu pimpinan daerah tidak perlu harus lagi memanggil satu-satu. Berarti ketika ada laporan kedaruratan tertentu.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, anggota DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap kasus begal dan pencurian motor disertai kekerasan yang menimpa seorang wanita muda bernama Gabriel di kawasan Lateri. Laporan yang sudah masuk ke Polsek Baguala ini dinilai perlu mendapat perhatian khusus karena telah memicu keresahan dan rasa takut di tengah masyarakat. Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa jaminan keamanan merupakan faktor krusial untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan sosial warga Ambon. Menyikapi rumitnya pelacakan kriminalitas jalanan, Laturiu juga meminta pemerintah Kota Ambon untuk bergerak cepat memasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan kejahatan. Menurut anggota Komisi 2 tersebut, keberadaan CCTV di ruas jalan utama akan sangat membantu dan mempermudah kerja aparat kepolisian dalam mengidentifikasi sekaligus mengusut tuntas setiap tindakan kriminal yang terjadi. Selain penegakan hukum dan penyediaan fasilitas, legislator Dapil Baguala ini turut menghimbau Pemkot Ambon agar kembali mengaktifkan peran pos kamling dari tingkat desa hingga RT RW guna memperketat pengawasan lingkungan. Menutup pernyataannya, Laturiu meminta seluruh lapisan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di malam hari, serta tidak ragu segera melaporkan segala gerak-gerik mencurigakan kepada pihak berwenang. Berita selanjutnya. Pelaksana tugas Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Ambon, Jeffrey Persulesi, melaksanakan inspeksi mendadak ke seluruh areal rutan. Langkah ini diambil sebagai upaya deteksi dini dalam mengantisipasi gangguan keamanan, sekaligus memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang pemasyarakatan berfungsi optimal. Inspeksi menyasar sejumlah area strategis, mulai dari blok hunian warga binaan, pos penjagaan klinik, area brangdang, hingga fasilitas rutan yang kini sedang dalam proses renovasi. Dalam peninjauan tersebut, Jeffrey memantau langsung progres renovasi Masjid At-Taubah dan dapur rutan demi memastikan proyek berjalan sesuai target tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Menurutnya, pembenahan ini merupakan komitmen pihak rutan untuk menyediakan tempat ibadah yang representatif bagi pembinaan kepribadian warga binaan, serta meningkatkan kualitas higienitas penyelenggaraan makanan di dapur rutan. Menutup inspeksinya, Jeffrey Persulesi menginstruksikan seluruh jajaran petugas rutan Ambon untuk memperketat kewaspadaan dan kedisiplinan, terutama di tengah berlangsungnya proyek renovasi fisik. Sinergi dan integritas antar petugas dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan guna mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan prima. Pendengar, Pemprov Maluku melalui Disperindak mengintensifkan penataan Pasar Merdeka di Kota Ambon. Laporan Lina Tehupuring.
3: Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan penataan kawasan Pasar Merdeka Kota Ambon dengan mengoptimalkan pemanfaatan area perdagangan di dalam gedung pasar. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, Ratusan pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang sebelumnya ditertibkan diharapkan tetap konsisten berjualan di dalam gedung. Apabila seluruh pedagang berjualan pada lapak yang disediakan, dipastikan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Mardika akan lebih tertib. Di sisi lain, penataan tersebut juga akan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para pembeli. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mengubah pola aktivitas jual beli agar tidak lagi dilakukan di pinggir jalan. Selain penataan pedagang, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan berbelanja dari atas kendaraan bermotor.
0: Kalau pedagang itu masuk ke dalam semua, maka lalu lintas di sekitar Pasar Mardika bisa tertib dan para pembeli, masyarakat pengguna Pasar Mardika bisa datang memasukkan kendaraan untuk bisa membeli di dalam Pasar Mardika. Kita merubah kelakuan pembeli kita agar jangan membeli di atas motor, ya, karena ini masalah etika.
3: Jais Eli pastikan dengan sinergi antara pedagang dan pembeli melalui perubahan perilaku akan sangat penting untuk memperbaiki wajah Kota Ambon. Dukungan seluruh masyarakat, penataan Pasar Mardika diyakini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib serta nyaman. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Baik pendengar, kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun agar tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, pelaku usaha dan vendor lokal dituntut untuk segera meningkatkan daya saing serta kompetensi guna memenuhi standar tinggi industri migas berskala besar. Berdasarkan hasil kajian bersama Universitas Patimura, kesiapan kualitatif pengusaha daerah saat ini dinilai masih perlu digenjot sebelum tahapan pembangunan intensif dimulai sekitar 1,5 tahun ke depan. Merespons tantangan tersebut, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Maluku bergerak cepat mempersiapkan dunia usaha lokal agar bisa naik kelas. Ketua Kadin Maluku, Samlatuk Konsina menyatakan bahwa pihaknya rutin menggelar diskusi strategis dengan menghadirkan para pakar kompeten guna memetakan posisi dan kapasitas pengusaha daerah. Menurut Sam, karakteristik Blok Masela sangat spesifik karena membutuhkan kemampuan teknis khusus di bidang minyak dan gas. Sehingga modal semangat saja tidak akan cukup tanpa dibarengi kualifikasi yang mumpuni. Lebih lanjut, pria yang juga dipercaya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa sebagai Direktur PT Maluku Energi Abadi ini menekankan pentingnya pembenahan aspek legalitas dan profesionalisme. Vendor lokal diwajibkan tertib administrasi, taat pajak, memiliki kemampuan finansial yang sehat, serta mengantongi sertifikasi khusus jika ingin bermitra dengan perusahaan nasional maupun internasional. Penguatan ini menjadi harga mati demi memastikan masyarakat dan dunia usaha di Maluku memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari pengelolaan proyek gas abadi tersebut. Pendengar, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi tinggi kepada Wutmaili Romuti yang sukses meraih penghargaan Kalpataru Lestari atas dedikasinya dalam mengelola lingkungan hidup. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta dalam apel pagi di halaman belakang Balai Kota. Penghargaan nasional ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa perubahan besar terhadap lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana di sekitar kita. Wawali Eli Toisuta menjelaskan, keberhasilan Wutmaili membuktikan bahwa persoalan sampah tidak selamanya menjadi beban jika dikelola dengan kreativitas dan kemauan yang kuat. Melalui tangan dinginnya, limbah rumah tangga mampu disulap menjadi produk bernilai guna dan berpotensi ekonomi. Beberapa inovasi unggulannya yang mencuri perhatian antara lain adalah mengolah limbah serat durian menjadi kasur, serta memanfaatkan minyak jelantah bekas menjadi sabun. Prestasi membanggakan ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat luas, khususnya generasi muda di Kota Ambon, untuk lebih peduli dan melakukan aksi nyata terhadap kelestarian lingkungan. Pemkot Ambon berharap penghargaan Kalpataru Lestari ini menjadi pemantik lahirnya gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di berbagai wilayah, demi mewujudkan lingkungan Ambon yang lebih bersih, produktif, sekaligus mandiri secara ekonomi.

0: Berita selanjutnya. Salah satu tokoh muda dari Maluku yang aktif dalam setiap proses pembangunan di Provinsi Maluku menyoroti tiga persoalan yang dihadapi pemerintah dalam memajukan Provinsi Maluku. Mulai dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin, sengketa wilayah, hingga konflik sosial di beberapa wilayah. Persoalan pertama yang menjadi sorotan adalah tapal batas tanah dan hak ulayat yang sudah berlangsung puluhan tahun dan sering memicu perselisihan antar desa maupun kelompok masyarakat. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru juga menjadi salah satu sorotan bila mana aktivitas ini diketahui telah berlangsung selama beberapa tahun dan menimbulkan dampak seperti hutan gundul, sumber air sungai yang tercemari, limbah beracun, serta hilangnya habitat bagi flora dan fauna endemik, meski kini sudah resmi ditutup. Aktivis muda Maluku Andre Patalatu kepada RRI dalam pesan singkat via WhatsApp beberapa waktu lalu mengatakan, persoalan ini harus segera teratasi agar tidak menghambat proses pembangunan daerah Maluku untuk lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang.
1: Tambang Gunung Botak yang hari ini kehadiran pemerintah daerah provinsi yang belum terlalu jujur mengatakan terkait dengan hak-hak yang ada di sana di masyarakat-masyarakat adat di Pulau Buru. Begitu juga pun persoalan tapal-tapal batas tanah yang ada di Maluku Tengah, persoalan kekerasan-kekerasan yang ada di Maluku Tenggara, dan masih banyak yang terjadi di Provinsi Maluku.
0: Ia menegaskan, kekayaan alam harusnya jadi kemakmuran rakyat, bukan bencana. Dirinya menginginkan pemerintah segera menertibkan seluruh izin yang tidak sah, menghentikan penambangan ilegal, memperbaiki lingkungan yang rusak, dan memastikan hasil alam benar-benar dinikmati warga lokal, bukan hanya segelintir pihak. Kemudian, permasalahan konflik sosial yang kerap terjadi di wilayah Maluku Tenggara, yang sering dipicu masalah pribadi hingga melibatkan kelompok masyarakat, hal ini menurutnya tidak bisa dibiarkan berlarut. Patalatu berharap sejumlah permasalahan ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar tidak menjadi hambatan dalam proses pembangunan di Provinsi Maluku. Pendengar, tingginya biaya transportasi laut, logistik, serta keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital masih terjadi di pulau-pulau kecil yang ada di Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
2: Pemerintah daerah di wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan afirmatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Rekransi. Dalam forum akademik yang digelar Universitas Patimura Ambon belum lama ini, Ronald menegaskan bahwa karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan memerlukan model tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang tersebar agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi tantangan pembangunan di Maluku, di antaranya kesenjangan pelayanan publik antar wilayah, distribusi aparatur sipil negara yang belum merata, tingginya biaya transportasi laut dan logistik, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital di pulau-pulau kecil.
3: Panggilan kedaruratan ini sifatnya adalah kerja kolektivasi. Pada saat itu, pimpinan daerah tidak perlu harus lagi memanggil satu-satu. Artis ketika ada laporan kedaruratan tertentu, lalu diseminasi informasi itu akan disampaikan sekaligus kepada beberapa instansi ternyata kewenangan, identifikasi, keseng, ya, ada kebutuhan apa lagi. Nah, itu indikator untuk mendiseminasi informasi. Terkait dengan kepolisian, kalau panggilan ke 112 masuk, berarti ke 112.
2: Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan kepulauan. Sebagai solusi, ia menawarkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah pembentukan dana khusus bagi wilayah kepulauan sebagai instrumen fiskal afirmatif bagi daerah-daerah kepulauan. Selain itu, diusulkan pemberian insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan guna mendorong pemerataan sumber daya aparatur, penguatan transportasi laut, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan kepulauan juga dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Mendengar, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaideal menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik. Dalam arahannya saat mencanangkan agenda nasional tersebut di lapangan upacara kantor bupati, Kaideal menjelaskan bahwa Sensus 10 tahun ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Tahun ini menjadi tonggak sejarah baru karena menandai pelaksanaan sensus ekonomi yang kelima di Indonesia setelah pertama kali dimulai pada tahun 1986 silam. Menurut Bupati Kaideal, sensus ekonomi memegang peran krusial dalam memantau dan memperbarui struktur perekonomian daerah berdasarkan skala, wilayah, dan jenis usaha. Data yang akurat dan mutakhir ini sangat dibutuhkan sebagai kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terlebih di tengah masifnya perkembangan teknologi dan perubahan pola ekonomi warga dalam satu dekade terakhir. Seiring dengan pelepasan resmi para petugas pencacah di lapangan, Bupati menghimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Aru untuk menerima kedatangan petugas dengan baik. Warga diharapkan memberikan jawaban yang jujur, benar, dan lengkap karena partisipasi aktif di masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan sensus demi mewujudkan data yang berkualitas untuk kemajuan ekonomi daerah. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik. Laporan Wahyudi Yahya.
4: Jadi menggunakan sistem ini adalah BPS dalam
5: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cuanda mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
4: Jadi menggunakan sistem ini adalah BPS dalam
5: Selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terus dikebut melengkapi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis guna memuluskan pembangunan sekolah rakyat di negeri administratif Sesar, Kecamatan Bula. PLT Kepala Dinas Sosial SBT Sudir Rumanama menyatakan bahwa salah satu dokumen krusial yang kini tengah diproses adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Guna mempercepat dokumen tersebut, kantor pertanahan setempat bahkan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk mengeluarkan pertimbangan teknis pertanahan yang akan menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam menerbitkan PKKPR. Selain masalah tata ruang, Rumanama menjelaskan masih ada beberapa persyaratan teknis lain yang sedang dalam tahap penyelesaian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi UPL, analisis dampak lalu lintas atau andalalin, hingga pemenuhan sarana air bersih dan jaringan listrik. Meski demikian, sejumlah dokumen utama telah dinyatakan rampung, termasuk status lahan yang dipastikan sudah clean and clear alias bebas sengketa, serta surat keterangan dari bupati dan keterangan rencana kota. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan SBT Rosa Batmomolin menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas pendidikan ini melalui pelayanan yang profesional dan akuntabel. Kunjungan lapangan yang telah dilakukan sejak Kamis pekan lalu tersebut bertujuan memastikan agar pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah di lokasi pembangunan benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah sendiri menargetkan seluruh proses administrasi ini dapat rampung total dalam waktu 2 bulan ke depan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi. Pemprov Maluku melalui Disperindak mengintensifkan penataan pasar Merdeka di Kota Ambon. Tingginya biaya transportasi laut, logistik, serta keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital masih terjadi di pulau-pulau kecil yang ada di Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Anda, mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Ya, baik pendengar. Selamat pagi saja untuk Anda di pagi hari ini yang sementara lagi beraktivitas atau mungkin lagi tidur ya, karena semalam begadang ya. Pertandingan sepak bola antara Argentina versus Austria ini dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0 pendengar ya. Jadi yang begadang semalam, kayaknya kalau bangun pagi pagi hari ini masih ngantuk ya. Tapi Anda harus dikejar dengan aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Dan informasi menarik untuk Anda saya angkat dari Gubernur Maluku. Ini mengingatkan panitia yubileum 100 tahun Tarekat Maria Mediatrix agar tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan yang akan berlangsung pada 2027 mendatang. Hal itu disampaikan Gubernur saat menerima audiensi panitia yubileum 100 tahun TMM di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, panitia menyerahkan proposal sekaligus meminta dukungan pemerintah Provinsi Maluku untuk menyukseskan perayaan satu abad tarekat tersebut. Gubernur Hendrik menginginkan panitia perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna membantu pembiayaan kegiatan, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan fiskal. Dan pendengar, selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya semangat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Ia berharap lembaga keagamaan dapat menjadi teladan dalam pengelolaan sumber daya secara bijaksana, terutama di tengah upaya pemerintah melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Ya, baik mendengar informasi menarik untuk Anda masih dari informasi Maluku untuk Anda. Polda Maluku memanfaatkan momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 untuk memperkuat persatuan, toleransi dan juga kemitraan dengan masyarakat melalui pendekatan budaya. Salah satunya dengan menggelar lomba vokal grup yang melibatkan berbagai komunitas paduan suara gereja di Kota Ambon. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelkam Polda Maluku tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Imade Sunarta dan Direktur Intelkam Polda Maluku di ruang rapat utama Basudara Manise, lantai 5 Mapolda Maluku. Dan menurutnya, Maluku ini memiliki kekayaan budaya dan tradisi bermusik yang telah lama menjadi perekat kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, kegiatan seni dan budaya harus terus didorong sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan juga ketertiban masyarakat. Kapolda juga mengapresiasi antusiasme para peserta serta kerja keras panitia yang menjadi penyelenggara yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut dengan baik.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, selamat pagi mendengar. Langsung saja saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiran cuaca bersama rekan Gina langsung dari BMKG. Selamat pagi rekan Gina. Ya, baik rekan Gina, silakan laporannya.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga hujan, peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Pada siang hari umumnya berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram bagian barat dan Maluku Barat Daya. Dan pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Sedangkan perkiraan untuk wilayah Maluku pada esok hari, Rabu 24 Juni 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 35 km per jam. Suhu udara minimum 23 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembapan udara minimum 65% dan maksimum dapat mencapai 97%. Potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km per jam berpotensi terjadi di wilayah Maluku. Perkiraan tinggi gelombang. Tinggi gelombang dengan kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan utara Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon Boleace, perairan utara Maluku Tengah, perairan selatan Maluku Tengah, perairan Seram utara Seram bagian timur bagian utara, perairan Seram bagian timur bagian selatan, perairan Seram bagian timur Pulau Gorong, perairan Kepulauan Banda Nera, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, dan perairan Wetar. Sedangkan tinggi gelombang dengan kategori tinggi yaitu 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kei, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermataleti, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat, tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Gina untuk laporannya perakiran cuaca untuk edisi hari ini ya pendengar, Selasa 23 Juni 2026.

musim hujan tiba, tapi jangan sampai rumah kita ikut kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri. Lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

Pendengar, saat mengendarai motor, jangan pernah anggap remeh penggunaan helm. Helm bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi keselamatan diri. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja, bahkan di perjalanan yang dekat sekalipun. Karena itu, pastikan selalu menggunakan helm standar dan memasangnya dengan benar sebelum berkendara. Mari biasakan tertib berlalu lintas, gunakan helm setiap naik motor, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar aturan. Keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Ingat, keluarga menunggu kita pulang dengan selamat di rumah.

Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita

Ya baik, mendengar informasi menarik untuk Anda dari dunia sepak bola, saya hadirkan ini mengenai Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup C Piala Dunia 2026. Dan kemenangan tersebut mengantarkan Albi Celeste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin ya. Messi mencetak 2 gol penting menit 38 dan juga menit 90+5 sepanjang pertandingan. Meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Nah, tambahan 2 gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Wow. Dan bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dan 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Ya, wah. Pendengar, congratulations ya untuk Argentina. Hasil tersebut juga menempatkan Argentina di puncak grup C dengan 6 poin sementara ya. Tim tangguh Argentina kini unggul atas Austria 3 poin dan Yordania serta Aljazair yang masih near poin, pendengar. Dan untuk informasi buat Anda ya, pasukan Lionel Scaloni harus menunggu laga Yordania versus Aljazair untuk memastikan kelolosannya. Seandainya Yordania gagal menang, maka Argentina dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Wah, ini pasti yang ngefans sama Argentina semalam ini konvoy ya, pendengar. Subuh tadi itu jalanan kota Ambon padat merayap. Padahal masih subuh, tapi tidak membuat putus asa semangat dari fans tim Argentina ini untuk konvoy ya. Ya, kalau menurut saya sih it's okay ya. Karena di jam segitu untuk kepadatan lalu lintas nggak bakalan terganggu ya, karena di jam segitu juga belum memulainya aktivitas ya, pendengar. Sekali lagi congratulations untuk tim Argentina, untuk fans fanatik di kota Ambon juga pasti merayakan hal ini, pendengar.

Pernah dengar wasit meniup peluit lalu mengangkat bendera karena offside? Nah, offside adalah aturan dalam sepak bola yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibanding pemain bertahan terakhir saat bola diumpan kepadanya. Aturan ini dibuat agar permainan tetap adil dan tidak ada pemain yang hanya menunggu bola di depan gawang lawan. Meski sering membuat penonton bingung, offside justru menjadi bagian penting dalam strategi sepak bola modern. Banyak tim memanfaatkan jebakan offside untuk menghentikan serangan lawan. Jadi, saat menonton pertandingan dan melihat hakim garis mengangkat bendera, kini sudah tahu bahwa itu bukan sekedar peluit biasa, melainkan bagian dari aturan penting dalam permainan sepak bola.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Terima.
3: Pukul 13, waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita, FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.
5: Thank you.

0: di Republik Indonesia Ambon dengan Dialog Aspirasi Maluku. Suatu acara yang mengupas tuntas permasalahan di tengah-tengah Anda dengan narasumber yang berkompeten. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.45 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya Aspirasi Maluku untuk edisi hari ini pendengar ya. Dan di Aspirasi Maluku hari ini di Selasa 23 Juni 2026, topik kita mengenai keberadaan bidan dan pelayanan bagi masyarakat, yang akan dibawakan oleh rekan saya BRC dan narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Nurhayati Tuan Nakota SSTMKes yang merupakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku. Ya, baik, silakan rekan BRC.
2: Ya. Baik, terima kasih saudara pendengar. Kita jumpa lagi di pagi ini, dan sebagaimana yang disampaikan oleh rekan saya Ali tadi, bahwa pagi ini memang kami sengaja mengundang Ibu Ketua IBI Provinsi Maluku, karena kita tahu nanti hari ulang tahunnya tepat pada tanggal 24 ya Ibu ya, dan itu terhitung 75 tahun. Dan pagi ini kami melaksanakan dialog, nanti kami mengundang Anda di line telepon 0911 39 0911 39 33. Dan juga Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan memberikan masukan ataupun pertanyaan. Dan yang mengikuti kami di live TikTok, bahkan di silakan Anda mengajukan pertanyaan, nanti saya bacakan kepada Ibu Nurhayati untuk nanti memberikan respon. Dan nanti waktunya saya buka line telepon bagi Anda, dan kita mulai kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan kami datang di studio untuk kita membahas tentang keberadaan bidan di Provinsi Maluku. Memang topik ini kami memang sengaja mengangkat karena kita tahu bahwa bagaimana keberadaan bidan tidak saja di kota tapi sampai di desa-desa, dan bagaimana fungsi tugas kerja-kerja yang dilakukan oleh bidan, bagaimana memperkuat dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat kita. Nah, tapi sebelumnya Bu Nurhayati, kalau biasa pagi begini aktivitas apa ini? Pasti memberikan pelatihan ya kepada masyarakat atau kepada bidan-bidan kita yang baru memulai kerja, gimana?
3: Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Nurhayati Tuan Kota, Ketua IBI Provinsi Maluku, yang sangat memberikan reward kepada RRI Provinsi Maluku yang telah menghadirkan kami di sini menjelang HUT IBI yang ke-75. Kami lahir ya, kami bidan lahir di Indonesia itu di tanggal 24 Juni tahun 1951. Yeah. Sedikit profil, untuk kami di Maluku, jumlah bidan kami itu sebesar 3.905 bidan. Yang sudah pegawai negeri atau ASN berjumlah 1.292 bidan. Yang lain masih non ASN. Nah, ini sebagai satu tantangan untuk kami di Provinsi Maluku terkait dengan non ASN. Yeah. Yang kedua, kami bidan di Maluku untuk ibu kota Provinsi Maluku ada pengurus daerah, kemudian di 11 kabupaten kota ada 11 cabang dan termasuk Kota Ambon dengan jumlah ranting 44 ranting. Nah, itu kami berada di Kota Ambon, tersebar di seluruh Maluku sampai ke pelosok yang ada, yang terjauh dan terdekat di Provinsi Maluku ini. Kami dibilang bidan garda terdepan.
2: Iya, betul.
3: Kami garda terdepan ini kalau untuk Provinsi Maluku geografisnya itu didominasi oleh beberapa yang paling dominan itu adalah perairan 90% dan pulau-pulau.
2: Ya, itu kondisi geografis kita ya.
3: Iya, untuk itu. Kami bidan hadir sebagai pilar utama dan garda terdepan. Dibilang garda terdepan ini dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak, dan keberadaan mereka bukan sekedar tenaga medis, melahirkan agen perubahan sosial yang berakar kuat dalam dinamika kehidupan masyarakat pesisir dan kepulauan. Itu terkhusus untuk kami di Maluku.
2: Di Maluku ya. Jadi melihat tantangan kita yang begitu besar, Ibu ya, kondisi geografis kita, karena kita kan kondisi pulau-pulau ya. Dalam catatan kami, kita kan 1.430 sekian pulau yang ada di Maluku. Nah ini kan tantangan yang cukup besar. Gimana untuk bisa mengatasinya? Karena kita tahu bahwa tadi Ibu bilang ada 3.905 tenaga bidan dan yang ASN 1.292, sisanya belum. Tapi saya dengar katanya IBI juga turun ke kabupaten kota, turun ke desa-desa atau puskesmas-puskesmas untuk melatih tenaga-tenaga bidan kita. Ya. Gimana ya?
3: Siap, Pak. Kebetulan saya sendiri berada di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Saya juga yang pegang program kesehatan ibu anak. Nah itu tugas kami untuk melatih bidan-bidan yang senior maupun yang masih junior. Itu semua terkait dengan program-program yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Program-programnya itu terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Di antaranya juga ada stunting dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
2: Kita di Maluku masih tinggi ya, Bu ya?
3: Kalau untuk Maluku masih tinggi, Pak. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta angka stunting.
2: Ada enggak datanya ya?
3: Datanya kami bisa dari Dinas Kesehatan.
2: Dinas Kesehatan ya. Tapi kita tahu misalnya saja angka kematian ibu dan anak ini ya, dan kalau di kota mungkin bisa ditekan, tapi bagaimana di wilayah-wilayah terpencil kita? Wilayah pegunungan, di wilayah 3T, dan ini menumbuhkan kerja-kerja bidan lebih maksimal ini.
3: Nah itu Pak, dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, ada inovasi-inovasi yang terbaru, program-program yang terbaru yang kita hadiahkan untuk teman-teman bidan untuk meningkatkan kapasitas kompetensi bidannya ke depan. Artinya, kalau kita di kota berhadapan dengan beberapa rumah sakit yang sudah terkompeten, dokter-dokter yang para ahli, sedangkan yang ada di desa yang jauh sana itu susah untuk mendapat pelayanan tersebut. Mereka diajarkan untuk bisa mandiri melakukan semua pelayanan dengan keterampilan yang dia dapatkan selama mengikuti pendidikan. Jadi dia melakukan pelatihan di provinsi maupun di kabupaten kota, itu semua nanti diaplikasikan di pelayanan di masyarakat nanti setelah dia kembali ke puskesmas atau ke TPMB-nya.
2: Iya. Di tenaga bidannya memang yang memberikan pelatihan ini memang tenaga khusus yang sudah mendapat sertifikasi atau semuanya, Bu?
3: Siap. Kami bidan-bidan kalau melakukan pemberian materi atau sebagai narasumber atau fasilitator, itu kami sudah dilatih lebih awal. Kami dilatih di Bapelkes Provinsi Maluku ataupun di nasional, ke Jakarta atau Surabaya, Makassar, dan lain-lainnya.
2: Jadi harus mendapat sertifikasi ya?
3: Iya, semua sertifikasi. Kalau tidak berarti dari apa itu kan kita sekarang sistemnya satu sehat. Nah kalau kita masuk di satu sehat, semua narasumber atau fasilitator itu sudah bersertifikat.
2: Jadi tenaga bidan atau fasilitator itu yang sudah memiliki sertifikat itu tidak punya kaitan dengan jabatan struktural ya? Atau?
3: Tidak.
2: Tidak ya?
3: Iya. Kalau di kami sendiri di Dinas Kesehatan, contohnya saya sendiri itu tidak perlu jabatan saya sebagai apa. Tetapi kalau saya sudah dipanggil untuk dilatih sebagai seorang trainer, berarti tugas saya untuk bisa membagikan ilmu itu kepada teman-teman bidan yang ada di kabupaten, kota, sampai dengan desa-desa.
2: Jadi walaupun katakanlah bidan itu sudah apa tugasnya sudah lama, tapi golongannya golongan di bawah, tapi kalau sudah memiliki sertifikasi itu, dia punya tugas untuk bisa melatih mereka yang sudah golongan yang lebih tinggi gitu ya?
3: Iya Pak. Artinya kalau beberapa tahun kemarin itu kita dipanggil untuk dilatih itu tidak kenal siapa dia, yang penting dia bidan D3 dan bisa melakukan pelatihan dengan baik, penyerapannya dengan baik setelah kembali dan bisa aplikasikan ke teman-teman sebagai narasumber.
2: Jadi tidak punya keterkaitan dengan struktur
3: tidak ada
2: daripada OPD dinas ya? Ataupun
3: Jadi setelah beberapa tahun ke awal yang sekarang ini, dia menginginkan kita sebagai seorang bidan itu untuk menjadi seorang trainer itu sudah harus naik level, Pak. Sudah tidak namanya bidan D1, memang bidan D1 itu sudah tidak ada lagi dan sudah dihapus oleh pemerintah. Maksudnya bukan dihapus, tapi dia tetap ada, tapi tidak bisa lagi melakukan pekerjaan sebagai seorang bidan. Sekarang sudah ada bidan vokasi atau bidan D3.
2: Ya, baik. Ibu, kita kembali kepada bagaimana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Dan tadi kita sudah singgung di awal menyinggung tentang tingkat kematian ibu dan anak dan angka stunting, Bu. Nah, tenaga yang disiapkan untuk turun ke desa-desa atau turun ke kabupaten kota itu sudah bisa menjawab sedikit apa tidak, Bu?
3: Alhamdulillah, Pak. Dengan adanya regulasi inovasi yang terbaru ini, banyak bidan yang sudah meningkatkan kompetensinya. Pendidikan berkelanjutan dari bidan D3 vokasi ke vokasi, D4 profesi. Nah, sekarang kita gelarnya profesi, Pak. D4 profesi atau bidan S1 dengan profesi. Nah, sekarang kita dituntut semua bidan harus berprofesi. Karena kalau tidak berprofesi, untuk tahun 2028 bidan D3 enggak profesi itu sudah tidak bisa melakukan aktivitas sebagai seorang bidan lagi. Jadi tahun 2028 itu yang tadinya bidan-bidan D3 sudah harus naik level untuk bidan D4 profesi, Pak, atau S1 profesi.
2: Jadi tenaga trainersnya semakin semakin
3: sudah menyebar ke 11 kabupaten kota, sudah alhamdulillah sudah merata, walaupun cuma 1-2 tapi sudah bisa menjawab tantangan terkait dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan stunting ini.
2: Dan tadi ibu mengatakan mereka ini kan garda terdepan ya, untuk kita di Maluku, bukan saya Maluku tapi mungkin di Indonesia. Apalagi kita di Maluku, misalnya kita punya 3 wilayah 3T ya, itu yang menjadi tantangan buat ibu sebagai ketua Ikatan Bidan Indonesia Maluku.
3: Kita bilang tantangan karena letak geografisnya yang luar biasa kurang menguntungkan, aksesnya. Jadi itu pemerintah selalu membuat beberapa program itu seperti rumah tunggu kelahiran. Itu mendekatkan akses. Jadi dari satu pulau ke pulau yang lain untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi kalau rumah tunggunya sudah ada dekat atau di satu kabupaten kota sudah ada rumah tunggu, berarti proses persalinan ibu yang nanti mau melahirkan itu sudah diwanti-wantikan dari awal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu pasiennya digiring ke rumah tunggu dan akan melahirkan di rumah tunggu tersebut. Setelah proses persalinannya selesai, kemudian akan kembali lagi ke tempat tinggal.
2: Di 11 kabupaten kota atau di
3: 11 kabupaten kota sudah ada
2: rumah tunggu. Tapi itu di ibu kota kabupaten ya. Bagaimana dengan di kecamatan bahkan
3: itu
2: di desa-desa?
3: Itu di antara ibu kota kecamatan kabupaten dan kecamatan, Pak. Jadi dia tidak di tengah-tengah, tapi dia harus dia merampungkan beberapa pulau yang jauh-jauh untuk bisa mendekatkan akses pelayanan itu. Jadi dari satu pulau kalau dia merasa bahwa ini aksesnya terlalu jauh, maka jauh-jauh hari bidannya sudah mempunyai inisiatif untuk mengirim pasiennya, merujuk pasiennya ke rumah tunggu untuk bisa melakukan persalinan di situ.
2: Ibu, kalau di wilayah pegunungan gimana, Bu? Itu kan tantangan
3: ini
2: juga.
3: Satu tantangan sekali ini, banyak, masih banyak di wilayah pegunungan sama, Pak. Ada 4T itu, 4 terlalu itu yang biasanya dipakai oleh
2: 4T.
3: Iya, 4T.
2: Itu
3: terlalu
2: apa itu?
3: Terlalu banyak anak. Terlalu mudah umurnya, terlalu lebih umurnya. Ya. Dan terlalu dekat jarak anak. Nah, ini biasanya bidan-bidan punya di tempat praktek mandiri atau di puskesmas atau di pasien case-nya itu sudah disiapkan dari awal, pasiennya sudah dilayani dengan baik, kemudian berjalan waktu dalam proses kehamilan itu pasiennya nanti diikuti, didampingi,
2: Ya,
3: apakah ya. Ada 4T ini atau tidak? Kalau punya anak terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu tua umur, terlalu muda, berarti bidan-bidan yang sudah punya satu kebijakan bahwa ini pasien ini kita sudah harus siap untuk merujuk.
2: Mm-hmm.
3: Atau terjadi kegawat daruratan, dari awal ibu bidan sudah menilai bahwa pasien ini posturnya kakinya sudah bengkak, kemudian tangannya bengkak, ada kelihatan di wajah tekanan darahnya sudah mulai naik, atau ada kelainan yang lain, ada perdarahan dini atau ketuban, itu pasiennya sudah harus dirujuk ke fasilitas yang lebih bagus, lebih tinggi, agar sudah bisa untuk bisa diatasi angka, setidaknya angka kematian ibu dan angka kematian bayinya.
2: Aduh, ibu, cerita ini kan kalau kita membayangkan ya, di misalnya kalau di wilayah perkotaan tidak ada masalah ya, karena kan fasilitas
3: masalahnya di
2: misalnya di wilayah pedesaan ya, dan bagaimana kita tahu kita punya kondisi wilayah, akses kita terbatas, ini yang diupayakan oleh pemerintah. Tapi saya mau katakan gini, biasanya kan di desa-desa itu kan selalu ada apa ya, disebut dukun
3: ya. Dukun itu Pak, itu sebenarnya kalau kita bilang kita mau hapus, sebenarnya tidak bisa. Karena apa? Dukun itu adalah mitra dari bidan. Jadi dulu itu ya, kita ini lahir juga di dukun kan Pak?
2: Iya.
3: Jadi kalau prinsipnya saya, dukun itu tidak boleh dihapus. Karena apa? Mereka juga termasuk orang terdekat dengan masyarakat, atau seorang perempuan atau ibu hamil. Jadi kita untuk mengurangi kerjanya dukun, berarti kita melakukan kerjasama antara bidan dengan dukun.
2: Dukun.
3: Contohnya kayak nanti di pegunungan nih.
2: Iya.
3: Biasanya atau di apa daerah yang terjauh lah gitu Pak, yang terpencil. Itu biasanya keluarga itu dia lebih percaya kepada dukun daripada bidan.
2: Bidan ya.
3: Iya. Karena dia pikir dukun ini adalah keluarganya dia, orang tuanya dia. Itu bisa siap siaga 2x24 jam. Betul. Dengan pasien. Ya, jadi dia lebih mirip ke dukun. Kita bidan datang periksa terus bisa ulang dulu. Ulang. Kita bisa periksa sekarang, 4 jam kemudian bisa balik lagi untuk periksa yang berikut. Tapi kalau dukun dia bisa tinggal di situ 2x24 jam sampai proses persalinannya selesai. Tapi sekarang kita ada ajak ya, kita ajak. Nah, saya biasanya bilang ke teman-teman bidan-bidan bahwa tolong merangkul dukun supaya ada, kalau ketemu dengan pasien ibu hamil lalu digiring, Bu, saya kasih ibu
2: kasih tips
3: transfer ya,
2: ya
3: tips. Hah? Ya, ya. Istilahnya tips untuk dukun ketemu dengan ibu hamil pas ibunya sudah hamil, positif hamil, lalu digiring ke bidan. Ya di situ ya nanti ya, apa selanjutnya dilayani oleh bidan di situ. Jadi dukun cuma bisa membantu gitu.
2: Iya. Dan biasanya kata yang paling kasar ya, yang diberikan oleh dukun itu dukun beranak.
3: Beranak ya. Itu menurut kita orang Maluku ya.
2: Iya. Tapi kalau kata yang paling tepat menurut ibu apa ya?
3: Mitranya ya, Pak.
2: Mitra ya. Mitra persalinan.
3: Iya. Mitra ya, jadi mau bilang mitra pun dia bukan nakes. Dia bukan nakes, jadi kita cuma ajak untuk bisa membantu dalam proses persalinan. Jadi kalau kita, saya sendiri prinsipnya kalau ada dukun yang sudah bawa pasien untuk saya untuk periksa kehamilan, kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan itu ke saya berikan tips, dan bolehlah dalam proses persalinan saya ajak, Bu, nanti di sini ya bantu, tolong ambil ini buat saya, ibu tolong ambil kain buat saya, ibu tolong ambil handuk buat saya. Nah itu sebagai mitra tuh sebenarnya tidak bisa, karena dia bukan nakesnya.
2: Walaupun kerjanya untuk menyelamatkan keselamatan ibu dan anak ya.
3: Ketika karena kalau tenaga kesehatan bidan itu sudah ada, dia punya protapnya sudah ada. Protapnya sudah ada. Kalau dukun kan masih.
2: Ini yang menarik, Bu. Persatuan Bidan Indonesia Maluku ada punya program untuk menjangkau mereka-mereka itu apa tidak? Apakah nanti menunggu waktu saja baru didatangi, ataukah misalnya secara periodik turun ke lapangan untuk memberikan penguatan, memberikan pemahaman kepada mereka. Karena kan pendekatan yang dipakai, ilmu yang dipakai adalah selain pengalaman, tapi juga masih tradisional.
3: Iya, kami sendiri di Maluku, kami punya ada namanya program penyelia, fasilitatif buat bidan.
2: Program penyelia? Iya.
3: Fasilitatif buat bidan. Itu ada monitoring dan evaluasi yang kita buat. Ya, monitoring dan evaluasi itu ada di, kalau kita punya anggaran, berarti kita turun dalam konteks kalau mereka membutuhkan dalam musyawarah cabang, nah itu kita turun, Pak. Musyawarah cabang biasanya kita turun di 11 kabupaten kota. Itu yang hadir semua bidan yang ada di kabupaten kota tersebut, yang hadir untuk kita sama-sama dalam monitoring dan evaluasi, plus kita ada dalam musyawarah cabang.
2: Ada nggak melibatkan para dukun juga?
3: Tidak, Pak.
2: Tidak ya?
3: Iya, cuma bidan.
2: Bidannya. Ya. Nah, maksud saya dukun-dukun ini gimana untuk bisa dirangkul untuk memberikan?
3: Kalau untuk itu biasanya di puskesmas, ya biasanya ada programnya dia, kemitraan bidan dan dukun. Nah, kemitraan bidan dan dukun ini ada beberapa materi yang dikasih untuk bidan dan dukun pada saat satu pertemuan dibuat oleh kadang dari dinas kesehatan yang buat, atau kalau kita biasanya kita dari bidan yang ada di puskesmas kita buat satu apa namanya pertemuan antara bidan dan dukun untuk bisa menjawab semua ini.
2: Jadi biasanya dukun itu kan siap 24 jam Bu ya. Masyarakat atau keluarga yang tahu bahwa ini nanti sudah mendekati proses persalinan, yep, cukup datang walaupun pagi dini hari mengetuk pintu. Yep. Tapi bidan kan agak lain ya.
3: Bidan memang kerjanya banyak, Pak, menumpuk karena memang bukan karena kalau memang di pasien kes atau puskesmas tersebut dia punya jumlah bidan memadai, berarti dia tidak kena job tambahan. Tapi kalau kekurangan tenaga bidan berarti bidan mendapat job tambahan. Dia mau ada dalam program itu ada terkait dengan pencatatan pelaporannya,
2: yeah,
3: kemudian ada sosialisasi dan ada pertemuan seperti itu, Pak.
2: Iya. Jadi betul-betul mereka ini tetap di
3: tetap ada
2: sebagai
3: tetap
2: mitra,
3: merangkul mereka untuk saya. Karena memang ada kegiatan program terkait dengan kemitraan bidan dukun. Tapi akhir-akhir ini program itu juga sudah mulai menipis karena memang terkait anggarannya.
2: Anggaran. Di kan Ibu kan di pengalaman di dinas ya. Bagaimana selama ini?
3: Nah, kalau di dinas tetap jalan, Pak, tapi karena terkait anggaran, ya kami di provinsi sudah mulai kurang anggarannya dan programnya sudah masuk ke 11 kabupaten kota. Jadi itu tugas dari teman-teman yang ada di kabupaten
2: kota.
3: Kalau angka kematian mereka sudah mulai bagus, itu tetap mereka merangkul angka kematian. Apalagi kalau angka kematiannya tinggi, berarti tetap melakukan kerjasama antara bidan dan dukun untuk bisa merangkul pasiennya ke bidan.
2: Ibu, ini kan dalam kerja-kerja di lapangan, dan tadi Ibu menyinggung tentang masalah efisiensi yang cukup mengganggu kerja-kerja para bidan untuk bagaimana melibatkan dukun ya. Dan kalau di Maluku itu cukup tinggi, itu cukup mahal itu ya biayanya kalau hitung. Tapi adakah sudah dipikirkan misalnya saja, okay, kalau pemerintah terbatas, bagaimana kalau kita kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya saja kalangan perbankan atau BUMN untuk menggunakan dana CSR-nya untuk pelayanan?
3: Ya, Pak, terima kasih banyak atas info yang Bapak berikan kepada kami. Sebenarnya kami itu baru mau berencana, Pak. Berencana untuk melakukan inovasi pendekatan dengan bank-bank atau dengan PLN dengan itu, untuk bisa bagaimana caranya kami mendapatkan sedikit tips untuk bisa bersama-sama melatih teman-teman yang ada di kabupaten kota serta mitra dengan dukun itu.
2: Jadi baru mau memulai ya?
3: Iya, baru memulai, Pak. Iya.
2: karena kan, ya kita kan ada banyak tuh, ada banyak BUMD, kita ada banyak BUMN dan juga kalangan perbankan swasta misalnya. Nah itu kan bisa didatangi itu Bu, untuk bisa membiayai kerja-kerja atau kegiatan-kegiatan para bidan di tingkat kabupaten kota atau di tingkat kecamatan tuh. Apalagi visi misi pemerintah Provinsi Maluku, pasangan gubernur dan wakil gubernur sekarang kan masalah kesehatan menjadi hal yang utama selain pendidikan, pendidikan. Ya, ya gimana?
3: Ya Pak, insya Allah nanti setelah ini, karena ide bagus dari Bapak, kami juga sudah apa ya, mempersiapkan hal-hal itu untuk bisa ada bekerja sama dengan beberapa BUMN dan BUMD untuk bisa mendapat sedikit anggaran untuk apa ya, melanjutkan ke teman-teman di 11 kabupaten kota dan melatih kembali walaupun dia sudah atau baru lulus pendidikan, tetap kami melakukan istilahnya mengasah kembali teman-teman bidan terkait dengan kompetensi-kompetensi yang mereka dapatkan.
2: Jadi selama ini hanya bergantung kepada APBD provinsi ya, kalau kabupaten belum?
3: Belum. Provinsi juga untuk sekarang kalau terkait dengan pemberian apa ya, anggaran program yang jalan itu untuk di provinsi itu sudah mulai menipis Pak, terkait artinya beberapa tahun kemarin ini yang berjalan sampai dengan saat ini semuanya anggaran sudah di bawah, programnya sudah dibawa ke kabupaten kota. Jadi nanti kami biasanya kami melakukan Zoom bersama membagikan pengalaman, memberikan informasi ke 11 kabupaten kota bahwa program-program yang ada di Dinas Kesehatan, dan kami melakukan pendekatan dengan Dinas Kesehatan di program kesehatan ibu dan anak untuk bisa
2: di Yankes ya?
3: Tidak Pak, kesehatan keluarga dan gizi. Ya, itu biasanya ada programnya yang nanti kita biasanya join dengan Dinas Kesehatan, karena di bidan itu ada ketua-ketua IBI-nya itu juga ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya. Jadi untuk kita sentil itu agak dekat dan lebih cepat. Jadi kalau ada kegiatan terkait dengan pelatihan bidan, tolong bidan-bidannya dipanggil dan dilatih seperti itu Pak.
2: Ya baik. Dan saudara, saat ini saya buka line telepon bagi Anda untuk bisa menghubungi kami di studio yang mengikuti kami di radio, dan Anda yang mengikuti kami di YouTube serta di TikTok, silakan memberikan pertanyaan, nanti saya akan bacakan kepada Ibu Nurhayati sebagai Ketua Ikatan Bidan Provinsi Maluku, nanti akan memberikan respon atau nanti akan menjawab pertanyaan Anda yang mengikuti kami punya dialog di pagi ini. Baik, Ibu, kita lanjut sambil kita menunggu mungkin ada penelpon yang masuk atau mungkin ada menanyakan dari YouTube ataupun dari TikTok, nanti kita sambil menunggu. Ibu, jadi persoalan yang terbesar yang dihadapi bidan apa?
3: Kalau persoalannya itu kami bidan di Provinsi Maluku mau dibilang 75% itu masih D3. D3 kebidanan, vokasi ya.
2: Iya.
3: Iya. Selangkah untuk melakukan pendidikan lanjutannya itu ada di D4 profesi atau S1 profesi. Nah ini tantangan buat kami bahwa 75% bidan yang ada di Provinsi Maluku itu masih berstatus D3 atau vokasi, bidan vokasi. Jadi ini kami lagi bergiat-giatnya dengan pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten kota untuk bisa memberikan sedikit anggaran untuk teman-teman bidan yang ada di 11 kabupaten kota yang masih berstatus D3 ini untuk bisa meningkatkan pendidikan berkelanjutan D4 maupun S1 profesi untuk bisa dapat membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta angka stunting yang ada di Provinsi Maluku. Artinya kalau mereka tidak ditingkatkan pendidikan lanjutannya ini, berarti di tahun 2028 itu mereka sudah tidak bisa melakukan praktek kebidanan lagi.
2: 2028
3: itu memang sudah ada regulasi terbaru. Ya mudah-mudahan 2028 itu masih berubah supaya teman-teman bidan ini masih bisa bekerja. Tapi belakangan ini saya selalu memberikan tips-tips ide-ide buat teman-teman bahwa jangan menunggu anggaran dari pemerintah, tetapi bolehlah kita mandiri ya. Kita mandiri bila ada sedikit punya tabungan, tolong melanjutkan pendidikan ke level yang lebih atas supaya bisa melakukan aktivitas sebagai seorang bidan.
2: Ya, terutama yang D3 dan vokasi ini ya.
3: Iya, Pak. Iya.
2: Karena itu 75% kita angka kita tinggi itu, Bu ya.
3: Tinggi, Pak. Masih tinggi sekali, iya. Pak.
2: Iya. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain kita di
3: Oh, jauh, Pak.
2: Jauh ya.
3: Di Jakarta itu hampir semua sudah ada lagi nama bidan vokasi. Semua sudah level profesi.
2: Profesi, ya,
3: satu jadi
2: profesi.
3: Semua tempat praktek mandiri bidan itu semua sudah dibuka. Kalau kita di Maluku belum bisa, Pak. Nanti di tahun 2028 itu mentok. Praktek bidan mandiri itu sudah tidak bisa lagi dibuka oleh seorang bidan D3. Karena itu memang ada persyaratan.
2: Ini kan waktu semakin dekat ini,
3: dekat, iya. Pak. Ini kan
2: kita 2 tahun aja,
3: 2027.
2: Bu. Nah, bagaimana iya. Untuk bisa?
3: Nah, ini makanya saya selalu setiap hari, Pak, setiap hari menyuarakan ke teman-teman untuk bisa meningkatkan level pendidikannya ini yang lebih tinggi lagi.
2: Ya kalau kita 75% tinggal 2 tahun, kemungkinan besar diturunkan berapa persen itu?
3: Ya, wallahualam, Pak. Karena ini regulasi semakin hari semakin bertambah, bertukar, sehingga kita juga agak susah untuk bisa memprediksi ini.
2: Tantangan terberat itu iya, ya. Ya, selain iya. Kondisi geografis, kita punya SDM yang terbatas karena aturan. Iya. Nah, otomatis tetap menggalang kemitraan dengan para dukun ini.
3: Tetap ada, Pak. Jangan bilang jauh-jauh, di Ambon juga masih ada, Pak.
2: Oh, masih ada ya?
3: Masih ada, Pak, di Arbes, di apa ya? Pokoknya di pegunungan yang di atas-atas
2: itu yeah.
3: Masih ada dukun, Pak.
2: Berarti kalau dibandingkan jasa dukun dengan bidan?
3: Oh, jauh, Pak. Kalau dukun kan kasihan, artinya ketong kasih itu sekedar ya, maksudnya dari pasien itu biasanya kasih sekedar. Yang penting bisa untuk,
2: membiayai?
3: Transport.
2: Iya, transport, oke. Okay.
3: Iya, untuk makan minumnya itu juga yang terlalu banyak.
2: Nah, ini kan ada yang katakan gini, Bu, kita mendingan kita hubungi ibu dukun aja karena itu lebih murah
3: ya.
2: Dan lebih familiar dengan kita daripada kita pendekatan ke tenaga bidan ataupun dokter jasa persalinan yang begitu mahal.
3: Tapi kalau begitu, Pak, menurut beta sendiri itu kita harus berpikir dewasa, berpikir jauh ke depan apa yang nanti akan terjadi setelah kita melakukan proses persalinan. Contohnya kalau pasiennya panggil dukun, apa yang nanti akan terjadi itu sudah harus terpikirkan ke sana. Artinya dukun ini kan dia cuma dilatih bisa untuk potong pusa dan rawat saja. Lain dari itu tidak bisa. Yang bisanya ada di bidan.
2: Yeah.
3: Nah kalau bidan dia sudah tahu, dia datang periksa jam berapa pembukaannya sekian, dia balik lagi 4 jam kemudian dia akan balik lagi, oh ternyata pembukaannya sekian waktu dia periksa. Kalau dukun kan dia tidak tahu, dia sudah ada jalan buka belum, proses sakitnya itu durasinya berapa lama, sampai ketong mau bilang kata ini sudah dekat nih, ini prosesnya tuh masuk dalam proses persalinan gitu. Kalau dia kan tidak tahu, nah tiba-tiba dia bilang ibu kalau susaki, ya langsung mengijan. Nah,
2: jadi atas ini, dasar pengalaman ya?
3: Pengalaman, Pak, ya. Jadi dia begitu, dia pakai pola itu. Jadi memang dari awalnya seperti itu. Nanti sebenarnya untuk hal-hal itu kan yang tidak kita inginkan. Karena nanti membuat ibu capek, karena belum waktunya untuk persalinan sudah dipaksa, kemudian ibu kelelahan. Kemudian mohon maaf, Pak, sampai dengan pintunya itu juga ada yang bengkak dan segala macam. Ini hal-hal ini yang kita harus pikirkan dari awal sebagai keluarga. Apalagi seorang sarjana melahirkannya di dukun, itu kan tidak ini ya.
2: Memang itu ada ya dalam
3: Ada Pak. Kan kalau keluarganya, orang tuanya dukun, ya, neneknya dukun, pasti saja dia ke dukun dulu. Jadi apa, periksa hamilnya di dokter spesialis, di bidan rutin, melahirkannya panggil. Panggil dukun itu kan bukan mustahil, Pak. Jadi kalau dia dekat sama bidan, pasti dianya ke bidan. Jadi bidan itu dia sudah tahu. Datang dipanggil, terus periksa jam berapa, contohnya jam 9 sekarang, nanti 4 jam kemudian dia datang lagi. Oh, dia datang lagi. Kalau dia merasa bahwa terlalu jauh, ibu ke tempat praktek mandiri saya atau ke puskesmas yang terdekat.
2: Baik, ibu, saya siapa? Ibu Nur aja. Ibu Nur, dalam kerja-kerja di lapangan, saya mau pingin untuk mengetahui gimana koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi atau kabupaten kota. Karena tadi Bu menyinggung tentang efisiensi yang cukup memberikan dampak kepada kerja-kerja para bidan di lapangan, ya. Nah, gimana, apakah ini sudah dilakukan, termasuk sudah pernah ketemu dengan Pak Gubernur untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini? Karena ini kan mengantisipasi tingkat kematian ibu dan anak dan angka stunting di kita di Maluku yang masih tinggi ini.
3: Kami berupaya untuk bisa ketemu dengan Bapak, insya Allah 1-2 hari lagi sudah diskejulkan. Kemarin kami juga sudah sempat ketemu dengan Sekda. Terkait dengan anggaran untuk bidan-bidan itu, karena efisiensi makanya memang belum bisa dijawab dengan baik, ya. Tapi untuk 11 kabupaten kota, alhamdulillah setiap saya turun saya selalu mengetuk bapak-bapak yang punya kebijakan di 11 kabupaten kota, bapak-bapak bupati, untuk bisa memberikan sedikit peluang untuk teman-teman bidan meningkatkan kapasitas pendidikannya untuk level yang tertinggi, agar bisa membantu pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta angka stunting
2: kita yang masih tinggi, ya. Baik, Bu, terkait dengan ini kan nanti bertepatan dengan hari ulang tahun, ya, ini kan besok, ya.
3: Iya, 24.
2: Apa kegiatannya?
3: Terkait dengan HUT kami itu, kemarin kami ada dalam beberapa kegiatan. Kegiatan kami yang pertama adalah bakti sosial. Bakti sosial itu kami adakan di seluruh Indonesia. Terutama kami di Maluku, 11 kabupaten kota sudah kami lakukan. Yang pertama adalah kegiatan kami berikan pelayanan pada saat arus mudik Lebaran kemarin. Ya, kami mulai dari situ dan arus balik. Kami ada membuka pos-pos di beberapa posko yang ada di bandara, kemudian ada di beberapa pelabuhan. Ada Bandara Patimura, kemudian ada beberapa pelabuhan yang sekitar Kota Ambon dan di 11 kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan pelayanan kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi bagi wanita usia subur, pasangan usia subur. Kami melakukan screening juga terkait dengan calon pengantinnya. Dan kami kemarin terakhir ada di pelayanan ANC, pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan bagi ibu itu gratisnya. Itu yang kami lakukan. Itu untuk menjelang HUT IBI yang ke-75 ini.
2: Ibu, biasanya pasangan muda ini kan cukup rentan, ya?
3: Sangat. Ya. Pasangan muda ini sangat rentan. Pemerintah mengeluarkan satu program yang terbaru, yaitu program screening calon pengantin. Screening calon pengantin itu sebelum pengantin itu melakukan pernikahan, itu biasanya dia harus diperiksa dulu. Periksanya bukan cuma per individu, tapi dua-duanya, pasangannya harus diperiksa. Ada beberapa item yang harus diperiksa. Nah, pemeriksaan beberapa item itu yang nanti kalau betul-betul didapatkan satu pasangan, satu orang individu, ya, Pak. Lalu satunya itu terkena penyakit yang ya menular,
2: ya.
3: Berarti bukan kita membatasi atau mengatakan bahwa tidak harus menikah, tapi tetap harus akan menikah. Kita akan ada dalam proses pengobatan dulu. Kita ada dalam pendekatan dengan dokter untuk bisa melakukan pengobatan sampai dengan tuntas sudah dinyatakan pulih baru bisa dilakukan pernikahan itu. Artinya kalau dia dalam keadaan sakit dengan penyakit itu kan bisa menularkan untuk pasangannya pada saat mereka menikah.
2: Yeah,
3: lalu proses kehamilannya pun nanti pasti terganggu, kesana kesana pasti terganggu Pak, dengan penyakit yang tidak diinginkan ini. Kalau dua-duanya aman berarti alhamdulillah bisa menikah. Itu dilakukan screening catin itu seperti itu Pak.
2: Iya. Ini rutinnya dilaksanakan?
3: Iya rutin Pak. Rutin.
2: Apakah pihak organisasi ibu biasanya mendatangi KUA atau mendatangi gereja
3: itu alurnya,
2: atau
3: alurnya itu sebenarnya ada di harusnya ditetapkan dari Kementerian Agama. Jadi kemarin kami melakukan pendekatan dengan Kementerian Agama terkait dengan screen chatin ini kan yang melakukan kontak pertama dengan pasangan ini adalah KUA.
2: Ya,
3: pasangan datang melapor ke KUA bahwa mereka akan menikah. Nah di situ nanti dikasih sedikit catatan, lalu dibawa ke kalau sudah dilakukan di Kementerian Agama biasanya dilakukan materi terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan dan laki-laki. Lalu melakukan bimbingan terkait dengan perkawinan tuh ada di Islam, ada di Kristen sesuai dengan dia punya
2: keyakinan.
3: Setelah itu pasiennya atau pasangannya digiring ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sampai di puskesmas maka dilakukan pemberian materi terkait dengan atau cuma

0: Produksi kata dukun dalam persalinan secara tradisional, membantu persalinan secara tradisional. Mungkin yang dimaksudkan biang.
1: Biang, iya. Ya, memang dukun ya. Sekarang ya. Ini kan mau dibilang tuh sudah tidak ada lagi namanya dukun. Ya, biang-biang ya biasanya. Ya.
0: Mama biang ya?
1: Iya, biasanya dipanggil mama biang. Ya. Kalau di bahasa ya nasionalnya itu biasa dibilang dukun.
0: Dukun,
1: tapi
0: ya.
1: Kita yang ada di daerah
0: Maluku,
1: daerah iya itu biasanya pakai mama biang. Mama biang itu yang biasanya kita pakai untuk kalau saat positif hamil ataupun mau cuma datang berobat bahwa beta ini sulama seng hamil nih. Langsung ketemu dengan mama biang itu apa proses apa ya? Biasanya nanti mama biang urut-urut sedikit
0: terus.
1: Ini insyaallah nanti ke depan nanti bisa hamil seperti itu. Atau nanti dalam proses persalinan nanti mama biang yang bantu untuk bisa melakukan proses persalinan itu. Tapi alangkah baiknya mama biangnya mengirim pasien ke ibu bidan supaya ibu bidan bisa melakukan penolong persalinan bersama-sama dengan mama biang tersebut. Ya.
0: Dan bagi Anda pendengar yang dimaksud Ibu Nurhayati bukan dukun-dukun yang ini ya, tapi ini lebih fokus kepada ibu-ibu di kampung-kampung, ibu di desa-desa di wilayah terpencil yang selalu diandalkan untuk membantu proses kelahiran. Bukan dukun yang dimaksudkan oleh mungkin pendengar atau mungkin oleh mereka yang ikuti kita di live TikTok atau di YouTube. Mungkin itu bukan itu, Bu ya. Jadi tolong di ini. Jadi kalau kita di Maluku biasanya sebutnya mama biang ya.
1: Mama biang.
0: Tapi kalau di tempat lain ada bilang dukun beranak.
1: Ya, itu memang bahasa trennya itu dukun beranak ya. Tapi untuk sekarang kan bahasanya terlalu kasar Pak gitu.
0: Iya betul.
1: Di Maluku ya.
0: Tapi kalau bahasa apa yang tepat untuk ibu-ibu di desa-desa yang biasa membantu persalinan? Biasanya
1: kan mama biang. Ada yang dukun juga Pak, ada masih ada dukun-dukunnya.
0: Tapi
1: kurang tahu Pak. Masing-masing dan dia punya ini sendiri.
0: Iya. Dan saya pernah mengikuti salah satu pejabat yang memberikan sosialisasi, dia sebutnya bukan biang tapi memberikan dukun beranak. Memang kedengarannya sangat kasar ya.
1: Kalau kata orang Ambon itu memang kalau dukun itu kasar ya.
0: Iya.
1: Kan ada dukun ini, dukun ini, dan dukun ini ya. Kalau kita kan dukun beranak itu.
0: Iya.
1: Nanti kalau bahasa aslinya itu kalau memang untuk Maluku paling enak didengar itu mungkin mabiam.
0: Mabiam, ya baik. Ibu terhadap tenaga yang disiapkan sebagai fasilitator, kita berapa banyak Bu? Dari 3.905 anggota Ibu, di mana 1.292 ini ASN, mereka ini rata-rata sudah sebagai tenaga fasilitator?
1: Belum, Pak. Belum semua. Kalau kita di kota sendiri itu ada, dinas kota itu ada 2, saya di provinsi itu ada 3, tapi bukan di dinas saja yang kita latih Pak untuk jadi trainer ini, ada juga di rumah-rumah sakit atau di puskesmas yang kita ambil. Kayak pikir bahwa dia sudah bisa untuk menjadi seorang trainer, berarti kita panggil untuk dilatih dan nanti dia akan melatih lagi ke ya, teman-teman yang lain. Kita mau apa dibilang.
0: Jadi kegiatan TOT selalu jalan.
1: TOT jalan, setiap saat jalan, ya. Kalau untuk anggaran baru itu sudah harus jalan.
0: Ya kalau dihitung provinsi, kabupaten, kota berapa banyak Bu ya? Ada datanya nggak ya?
1: Kalau paling 20%
0: kan? 20% ya?
1: Belum terlalu banyak juga.
0: Iya itu yang menjadi apa kendala juga itu ya? Bagaimana siapkan tenaga trainer menjadi tenaga trainers ya? Itu sangat.
1: Itu kalau diminta dari pemerintah pusat ya, dari kementerian itu berarti kita kirim, tapi kalau tidak berarti kita bermain dengan tenaga yang ada saja untuk bisa melatih teman-teman di kabupaten kota.
0: Iya. Kemarin saya pernah mengikuti salah satu bidan memberikan sosialisasi kepada tenaga-tenaga bidan di kabupaten kota. Saya sebut ada di Maluku Tenggara, ada di MBD. Itu dilaksanakan. Itu apa kerjasama ya dengan Ikatan Bidan Provinsi Maluku?
1: Biasanya dia punya ini sendiri Pak. Dari program apa ya, dari cabangnya dia punya inisiatif sendiri untuk bisa melakukan itu ya Pak ya. Ya selalu ke teman-teman kabupaten kota saya bilang kalau memang ada program walaupun tidak ada program, tapi setiap saat ada program.

0: pertemuan bulanan, tolong disisikan. Ada beberapa materi yang terbaru, tolong dibagikan atau di apa ya, disosialisasikan ke teman-teman yang belum tersentuh untuk bisa tahu terkait dengan program tersebut.
1: Dan itu yang menjadi tugas utama Ibu. Nanti masa jabatannya sampai kapan, Bu ya? Nanti?
0: 2028, Pak.
1: Wah, berarti tanggung jawab ini cukup berat nih, 2 tahun sisa ini, Bu ya.
0: Siap. Memang sangat berat, Pak. Jadi seorang yang dibilang bukan pimpinan sih,
1: ya,
0: tapi yang
1: ketua ya. Ya,
0: ketua itu luar biasa, tantangannya sangat luar biasa, Pak. Karena apa? Kita di provinsi, kota, ya masih alhamdulillah, tapi bagaimana dengan teman-teman yang terjauh sana?
1: Iya, iya.
0: Makanya kita buka cabang, ranting, supaya bisa dapat informasi yang paling cepat seperti itu, Pak. Jadi kalau ada apa-apa di ranting, kita biasanya ke cabang, lalu dari cabang ke ranting, lalu kita sama-sama pertemuannya di Zoom. Bisa membahas permasalahan yang ada di Maluku.
1: Kalau di ranting di tingkat kecamatan yang sulit, tidak punya fasilitas untuk Zoom itu, Bu?
0: Biasanya alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah
1: ada ya? Dapat. Ya, Pak. Atau mungkin pakai komunikasi radio medik?
0: Mungkin, Pak, tapi ya dapat. Ada tempat-tempat yang bisa mereka datangi untuk bisa melakukan Zoom di situ. Ya. Dapat sinyal seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, nanti Ibu, ini kita bahas tentang nanti puncak kegiatannya. Apa saja?
0: Puncak kegiatan itu biasanya kita berikan kepada Kota Ambon, Pak.
1: Kota Ambon yang menyelenggarakan?
0: Iya, menyelenggarakan itu Kota Ambon. Itu dari tahun ke tahun tuh seperti itu. Kita cuma bisa hadir sebagai apa ya, sebagai ya, ketua saja. Lalu nanti yang punya giat itu adalah 11 kabupaten kota. Jadi kalau kita di provinsi adanya di Kota Ambon.
1: Ya. Nah, bagaimana dengan kabupaten yang lain, Bu?
0: Semua jalan.
1: Semua jalan?
0: Iya, semua jalan. Mereka melakukan HUT. Walaupun tidak di tanggal 24-nya, tapi mungkin sebelum atau sesudah itu biasa mereka lakukan.
1: Dengan
0: kadang-kadang mereka bilang, ini terkait anggaran juga. Saya bilang, jangan terlalu berlebihan. Sesuai dengan apa adanya saja. Terus HUT-nya jadi meriah gitu.
1: Kan bisa kerjasama dengan tim penggerak PKK?
0: Siapa? Di mana saja, yang penting ide-ide kita itu, yang penting kita bisa berinovasi, silakan berinovasi. Saya selalu bilang, silakan berinovasi. Mau itu dengan BKKBN juga boleh, atau dengan pemberdayaan perempuan juga boleh, itu semuanya. Setelah ini saya akan ada pertemuan dengan Ibu DP3A, pemberdayaan perempuan, BKKBN, itu untuk memeriahkan, apa namanya, dengan PKK juga.
1: Iya, dengan PKK.
0: HUT IBK 75 ini.
1: Ya. Nanti ketua tim penggerak PKK Provinsi Maluku diundang ya, Bu ya?
0: Siap. Karena saya juga ada di PKK Provinsi Maluku.
1: Oh iya.
0: Iya, Pak.
1: Iya. Iya. Yep. Ibu, ini kan kerjasama dengan PKK yang tadi disebutkan tadi ya. Itu biasanya dalam kegiatan apa?
0: Kalau kerjasama dengan PKK itu hampir semua kegiatan kita libatkan, Pak. Apalagi di kabupaten kota. Saya selalu bilang ke teman-teman, kalau diundang Pak Camatnya, tolong Ibu kedua tim penggerak PKK-nya juga diundang. Jadi setiap ada kegiatan pasti diundang. Ya. Jadi ada pertemuan apapun itu semua ibu-ibu yang punya apa ya, mitra ya, yang ada bisa kita ajak untuk kerjasama untuk menurunkan angka kematian ibu dan stunting itu biasanya hadir semua.
1: Ya. Tidak disisipkan juga kerja-kerja bidan.
0: Iya, pasti Pak. Itu kemarin ada kegiatan punya BKKBN ya untuk Provinsi Maluku. Kita bidan dihadirkan untuk sebagai itu namanya tim ya, tim. Ada tim TPK. Tim TPK itu yang dibuat oleh BKKBN. BKKBN apa, punya TPK program itu TPK, tim pendamping keluarga.
1: Oh,
0: nah,
1: iya.
0: Tim pendamping keluarga itu ada tiga orang di dalam, ada bidan, ada PKK dan ada BKKBN. Yang bidan siapkan tenaganya untuk melakukan pelayanan, kemudian BKKBN menyiapkan alkon, obat dan segala macam. untuk pemasangan kontrasepsi dan untuk PKK-nya itu bisa kita adakan koordinasi, ada edukasi untuk bisa bersuara ke level-level pemerintah-pemerintah terdekat.
1: Iya. Yeah. Ibu, tanpa terasa waktu kita tinggal 4 menit sisa. Saya kasih ke Ibu untuk kata-kata kunci.
0: Iya. Saya untuk teman-teman bidan itu, keberadaan bidan di Maluku ini adalah potret pengabdian tanpa batas. Mereka adalah pahlawan kesehatan yang merajut asah di antara riak gelombang kepulauan. Memastikan bahwa setiap ibu dapat melahirkan dengan selamat dan setiap anak memiliki kesempatan untuk bisa hidup sehat. Demi mewujudkan generasi penerus Maluku dan tanggung dan bebas dari stunting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bidan adalah pahlawan tanpa jasa. Tidak pernah punya jasa. Jasanya menolong persalinan walaupun sedikit, tapi dia merasa bersyukur bahwa proses persalinan dari seorang ibu itu berjalan dengan aman, lancar, ibu sehat, bayinya selamat. Alhamdulillah itu sudah terima kasih banyak. Kita tidak menuntut bahwa harus dibayar berapa banyak, tapi yang penting proses persalinan dari seorang ibu itu aman, seperti itu. Tugas kita bukannya hanya bekerja, panggilan hati dan membawa kehidupan baru untuk dunia.
1: Iya.
0: Empat kata untuk saya berikan pada teman-teman bidan.
1: Iya.
0: Satu kata untuk bidan, dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan pasti bisa. Empat kata untuk bidan, menurunkan aki AKB dan stop stunting. Demikian dari saya. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu.
1: Iya, baik Ibu Nur, terima kasih atas kata-kata hari ini. Iya. Ya. Empat kata yang diberikan kepada teman-teman bidan untuk bagaimana melaksanakan tugas kemanusiaan di lapangan ya. Baik. Bu Nur, terima kasih. Kita harus mengakhiri kita punya dialog di pagi ini. Kami tetap berharap kerja-kerja daripada Ibu bersama dengan rekan-rekan bidan tetap dilaksanakan untuk menekan angka kematian ibu dan anak dan juga menekan angka stunting kita di Maluku yang masih tinggi. Tapi yang paling penting adalah kerja-kerja kemanusiaan tetap berjalan terus.
0: Yep.
1: Tuhan memberkati Ibu.
0: Terima kasih Pak atas doanya.
1: Ya, baik. Saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi bagi kita. Kita berpisah dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan lain narasumber dan lain topik pula. Tim yang bertugas di pagi ini kami ucapkan mungkin ada kesalahan kami atau kekeliruan kami. Kami ucapkan permohonan maaf kami bagi Anda pendengar. Dan nanti kita berjumpa lagi. Kita berpisah untuk nanti kita jumpa lagi. Selamat pagi.
2: Hingga di sini dialog aspirasi Maluku pagi ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Kak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.